0: berhasil semuanya, tetapi ada sedikitlah perubahan untuk modifikasi cuaca. Dan itu mungkin akan menjadi pelajaran buat kita semua yang di wilayah timur mengenai teknis-teknis operasi modifikasi cuaca untuk kepentingan seperti kebakaran maupun penanggulangan banjir dan mungkin di kemudian hari seperti itu. Terima kasih dari ya, kami.
1: Terima kasih Bapak Tajudin, silakan.
2: Iya. Ya, yang terakhir saya sampaikan ya, mari kita jaga Manokwari sebagai rumah kita agar tercipta lingkungan sehat. Di antaranya kita melakukan mitigasi antara lain jangan kita melakukan pembakaran yang tidak terkontrol. Yang terkontrol boleh, tapi yang tidak terkontrol dan merusak lingkungan, ini yang perlu kita hindari. Kita sabar, jangan egois. Kita harus bisa melakukan tindakan-tindakan untuk kebaikan kita bersama. Dan juga saya berharap antara provinsi dan provinsi bisa berkoordinasi. Dan yang paling penting, kita semua ini selalu bicara keterbatasan sumber daya. Yeah. Dan mungkin yang mampu untuk tadi apa ini apisnya omisi atau modifikasi cuaca yang dari instansi vertikal ke kementerian, ya kami sangat berharap bisa membantu Papua khusus Manokwari, mudah-mudahan bisa ini dilakukan. Dan yang paling terakhir adalah kita berdoa. Berdoa supaya ini semua bisa berlalu agar kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik dan lancar dan sukses. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Bapak Tajin. Ibu Femi, silakan.
3: Kalau saya dari sisi pengendalian kebakaran hutan, mari masyarakat kita stop melakukan pembakaran, terutama pembukaan lahan. Kalau bisa kita melakukan pembukaan lahan tanpa membakar, itu sangat penting untuk kita sadari. Dan mari kita sama-sama menjaga lingkungan tempat tinggal kita, karena bumi kita ini cuma satu. Iya. Dan pesan terakhir, jangan kita meninggalkan air mata untuk anak cucu kita, tapi mari kita tinggalkan mata air kehidupan bagi anak cucu kita. Itu saja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih keempat narasumber yang sudah meluangkan waktunya pagi ini ya, terkait dengan asap menyelimuti Manokwari, dari manakah asalnya. Ya, pendengar, dari dialog kita pagi ini kita memahami bahwa asap yang menyelimuti Manokwari ini tidak dipengaruhi oleh adanya kebakaran di TPA dan juga titik-titik api tertentu, tapi juga kiriman ya dari luar Manokwari, dan juga adanya kebakaran lahan ya, kebakaran pembukaan lahan, dan juga penyebarannya bertahan ya, asap di udara dan juga melalui angin ya, yang membawa asap kiriman dari luar. Karena itu diperlukan ya kolaborasi semua pihak untuk mencegah terjadinya kebakaran dan meningkatkan kewaspadaan serta menjaga kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang menurun. Ya, sekali lagi terima kasih untuk keempat narasumber kami pagi ini, dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di dialog interaktif pagi ini. Saya Angel Boy Mau dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di dialog interaktif pagi mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: hingga 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
1: SDBT Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi emas di Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
0: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratini, Pro3 RRI, Tris Mengudara untuk Indonesia.
2: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai 52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Pemerahan benda administratif dan pendapatan keuangan negara sebesar 13.241.300.000.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian.

Indonesia, hal itu disampaikan kepala negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin.

0: petugas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
1: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerjasama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang

0: jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
1: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang diderpa. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
0: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
3: Laporan Khusus.
4: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
2: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
4: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
2: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
5: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
2: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
6: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin.
2: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
7: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesanan saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk keluarannya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang.
12: kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di luar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan salam polisi.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya

0: itu luar biasa pertama-tama. Iman itu luar biasa dari apa ya? Apa semuanya itu, kita kan ada tertinggi luar biasa.
1: Ya enak sih, alhamdulillah. Jadi saya tahu kalau ada penyakit gini-gini kan tahu. Ya alhamdulillah ada kegiatan gitu. Jadi tahu penyakit saya, kalau ada penyakit apa enggak kan tahu.
2: Ya alhamdulillah ada jemput bola, periksaan gratis. Jadi datang ke dekat rumah kita. Nah, kita tidak terlalu jauh untuk pergi ke puskesmas daftar dulu.
1: Iya ya, senang ya ada pemeriksaan gratis. Semoga

0: Dan jangan gratis ya. Kalau bisa mengharapkan saya itu 2 bulan, 3 bulan datang lagi lah.
1: Mudah-mudahan ya di kampung lainnya itu ada kayak kegiatan gini, ada gratis, jadi nggak males gitu orang kalau sudah tahu jadi makan itu harus hati-hati gitu.
2: Semoga selalu jemput bola seperti itu, bagi orang-orang lansia seperti kita sangat-sangat bersyukur itu.
1: Ya harapannya apa, semoga sering-seringlah ada acara.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
1: Itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong, kan bisa didaur ulang.
2: Aduh mbak, satu botol aja kok, nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
3: Eh mas, mbaknya bener loh, satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
2: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
1: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
3: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
2: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
1: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
4: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
0: Indonesia menyapa

0: Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara 2 Senayan Jakarta pada Selasa kemarin, 6 Oktober 2026. Undang-undang baru yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyebutkan bahwa undang-undang ini memuat 13 pengaturan baru di mana fokus utamanya meliputi larangan menahan dokumen, kemudian hak cuti perempuan, perlindungan pekerja rentan, kompensasi PHK, dan juga ada tentang respon masa depan kerja atau future of work, serta sistem pengupahan dan K3. Pemerintah dan DPR berharap regulasi ini bisa menyeimbangkan perlindungan kesejahteraan buruh sekaligus menjaga iklim investasi. Dan pagi ini kami akan menyoroti ya tentang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan resmi menjadi undang-undang bersama dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Putih Sari.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Bu Putih.
2: Ya, selamat pagi.
0: Terima kasih sudah berkenan di RRI Pro 3 pagi ini, Bu, di tengah kesibukan. RUU Perlindungan Ketenagakerjaan akhirnya ya resmi disahkan menjadi undang-undang. Setelah proses pembahasan yang cukup panjang, apa sebenarnya yang menjadi perubahan paling mendasar yang ingin dihadirkan di undang-undang ini khususnya untuk pekerja, Bu?
2: Ya, saya kira ini adalah bagaimana kita mendudukkan regulasi terkait dengan ketenagakerjaan ya, karena memang kan yang sebelumnya ada di beberapa pengaturan lah ya, dari pengaturan undang-undang 13 yang lama gitu ya, lalu juga karena ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, lalu juga yang memang mengamanatkan untuk mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dari undang-undang cipta kerja gitu ya, sehingga ini yang awal memang menjadi dasar untuk kita membentuk undang-undang perlindungan ketenagakerjaan gitu.
0: Tapi,
2: selain tentunya ya memberikan kepastian hukum lah ya, terhadap pelaksanaan ketenagakerjaan secara nasional.
0: Akan lebih fokus lagi ya terkait dengan ketenagakerjaan, Bu Putih. Nah, apa sih sebenarnya persoalan utama dalam regulasi sebelumnya yang mungkin ingin diperbaiki melalui Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini, Bu?
2: Ya kan sebenarnya kalau ya putusan MPA itu banyak ya. Saya kira ada menyangkut beberapa hal terkait alidaya, terkait dengan pengupahan gitu ya, ataupun juga pesangon dan bagaimana juga hubungan industrial ya, terkait dengan PHK dan lain sebagainya ya, kita coba ya memperbaiki lah ya dari amanat putusan MK tersebut ya, di dalam formula hukum yang baru gitu.
0: Ada 23 bab dan juga 313 pasal, betul ya Ibu ya?
2: Iya betul-betul.
0: Cakupannya cukup luas sekali, ada dari hubungan kerja, tenaga kerja asing, bahkan pengupahan. Nah, dari sekian banyak substansi ini, isu apa sih yang paling banyak mendapat perhatian mungkin ya dalam pembahasan di DPR?
2: Ya, semua isu saya kira sangat sangat punya kepentingannya masing-masing gitu ya, baik dari sisi pekerja maupun juga dari sisi pemberi kerja gitu ya, karena memang itu kan nggak bisa dilepaskan ya, hubungannya dalam pilar-pilar ketenagakerjaan ini. Jadi memang ya pengupahan ya, bagaimana hubungan industrial yang
0: berkaitan ya.
2: Kita coba baik ya, itu banyak lah, ini mendapatkan perhatian lah buat kami.
0: Baik, kalau dari sisi pekerja, Bu, apa sih hak atau perlindungan yang nantinya mungkin paling terasa nih berbeda setelah undang-undang ini berlaku?
2: Ya ada beberapa saya kira ya sebagian memang kita mencoba untuk mengembalikan gitu ya, mengembalikan hak-hak pekerja seperti di dalam regulasi yang sebelumnya ya, di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, tapi di luar itu ya ada beberapa yang...

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelah. Kelanjutannya, sabuk pengaman

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah...

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari,
0: Dedi Du.

0: Pendengar setia dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti podcast Antara kerjasama RRI dengan LKBN Antara dengan topik Saya Lebih Butuh Jasa, maksud kami Jaksa Berintegritas. Kami ulangi, topik Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegrasi. Ya, bersama narasumber Bapak ST Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Untuk bulan Januari ini, saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya Pak JA?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya Pak?
1: Dan pasti harus sehat terus.
3: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu Pak JA.
1: Iya. Sibuk. Ya, sibuk ya. Dan itu pasti.
3: Iya.
1: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang, tuntutan masyarakat lebih-lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
3: Ya, betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
1: Yang pasti bukan uang pinjaman.
3: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya, bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
1: Nggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus. Jadi ini satgasnya, satgas PK, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampaikan ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa, ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat, dan kita lihat ini loh hasilnya, itu loh yang akan diberikan, dan ini akan terus untuk Satgas PKH dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain kita sudah berjalan juga. Dan bukannya itu kita, tapi kita akan nanti lihatkanlah dari beberapa saat dan beberapa waktu, kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
3: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKHK atau ada isu-isu lain sebetulnya?
1: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat. Jadi sebenarnya bahan pokok itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula itu kan menyangkut bahan pokok. Yeah. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
3: Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
1: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi Kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke Kejaksaan, utamanya saya akan reformasi Kejaksaan.
3: Dan terus begitu
1: dan
3: ya?
1: Terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke Kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan ini kan sangat rendah.
3: Oke.
1: Okay. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi dan lembaga.
3: Iya. Yeah.
1: Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke Kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
3: tidak memungkiri
1: masih,
3: itu ya
1: masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK,
3: ya
1: kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan ya pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK membantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami melakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah Kejaksaan.
3: Oke, dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini
1: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
3: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari Kejaksaan sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
1: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri, kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
3: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya, jadinya.
1: Kita
3: ya?
1: Juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahan perkara. Kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya. Kami ada SOP-nya. Dan itu kami sampaikan bagi penahan perkara. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penahan perkara.
3: Pak J.A., kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak J.A. adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh, bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini seperti
1: statement
3: apa?
1: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya, yang masih menggunakan. Ada yang masih menggunakan. Itu udah kami udah bersih-bersih, kami tarik semua. Kami tarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami. Kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak berarti pada dikembalikan. Sudah kemarin saya ingatkan masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen, apartemen itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, enggak banyak juga, enggak terlalu banyak juga.
3: Tapi karena ada gimana?
1: Begitu ya? Ada.
3: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya Pak J.A. ya?
1: Iya.
3: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya?
1: Betul.
3: Baru di usia kedua ya?
1: Justru itu karena baru, itu sudah benah-benah. Iya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya, misalnya ada ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali itu, kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan perlelangan.
3: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak J.A. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP KUHAP baru begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak J.A. dalam regulasi
1: dan
3: tersebut?
1: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan manfaatkan itu sebaik-baiknya, jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak, yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
3: Iya, pastinya harapan ya begitu ya, seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
1: Saya bukan nyebutnya bukan harapan, harus
3: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak J.A. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung. Begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
1: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi.
3: Okay.
1: Restoratif justice ini adalah suatu perkara. Ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya, dengan suatu pertimbangan ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan restoratif justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, tidak bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan, dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi kepada masyarakat. Ya, restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu sudah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu, sehingga perkara ini tidak dilimpahkan, tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
3: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
1: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita. Ya, kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerja.
3: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
1: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah suatu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman dan saya akan awasi langsung, tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu. Walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya, apakah ini direstoratis, tapi tetap kami tetap selektif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan. Siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat. Terutama masyarakat kecil.
3: Iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
1: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan akan sempurna akan terus ya, dan tentunya yang tadi saya sampaikan restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan itu yang di restoratif justice.
3: Oke, kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
1: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, kalau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
3: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
1: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
3: Semua prioritas ya. Prioritas.
1: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilulukannya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka surkis itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
3: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih?
1: Ya, nggak juga.
3: Nggak juga ya?
1: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, nggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
3: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
1: Saya masuk 87.
3: 87 ya.
1: Jadi udah cukup lama.
3: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
1: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
3: Oke.
1: Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Kalau sekarang naik angkot pakai baju
3: ya?
1: Dinas orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak, karena
3: artinya memang sudah ada signifikansi.
1: Gitu masyarakat ya, lebih aware dengan kita, masyarakat lebih kita dia bukan minta dihargai bukan, masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
3: Untuk next apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa? Dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
1: Yang pasti pembenahan terus

0: Saya butuh jaksa pinter.
1: Hmm.
0: Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
1: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya
0: dan
1: menjalankan
0: itu
1: tugasnya.
0: Setiap saya kesempatan saya datang. Kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silakan mundur. Jadi saya utamanya saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
1: Pintar dan punya integritas. Nggak hanya pintar saja gitu ya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus. Pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
0: Yang pasti Mbak. Terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
1: Wartawan dulu,
0: wartawan.
1: Buat wartawan
0: tolong
1: gimana?
0: Tolong kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Ya. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian. Bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
1: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
0: Pasti.
1: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
2: Stand by.

kita sudah bersama mengikuti podcast antara kerja sama LKBN dengan RRI. Dan pendengar, pukul 10.32 menit waktu Indonesia Timur, kami kembali menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Susah. Berkata nanti.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

mengaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
0: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjalan.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81, RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri ya sih?

0: KBP Pendengar, kita akan mengikuti warta berita
1: kami awali di
0: olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
2: Negara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
3: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telah 3-0 dalam laga match day keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris dengan rekor caps terbanyak penyerta Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris mengutih kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40 Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan dari 3-0. Usia laga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
4: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
3: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
4: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
3: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, sementara kota Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karis Wadatski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: Indonesia. Fantastic, collected by Trent Alexander-Arnold.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolanda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Stadion Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6 sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Dan Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini, maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasilnya membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Pro Tourin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Raditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top. Yeah. Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya, akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Silberman, Santiago Rinaldi, kemudian Pablo Faverel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Haryanto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Yuan Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya.

0: pasang, ya kan, yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
1: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di Kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Airpro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Sumatera Bukti yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Biggia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermín Altuner, Zak Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir di yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang pelet, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Sudah seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia khususnya Tenggara Barat untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini hingga pukul 12 lewat 24 menit tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Coventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Berikan dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagi cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: pakai jaket bekas. Emang enggak malu?
1: Ini justru keren loh. Jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish dan gua enggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gua beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Terus kan bahaya, bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong. Matikan dulu ke handphone ini.
4: Hey. Awas, ada motor di depan, bro. Awas,
2: Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?

29 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Anda berpikir, kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Ya, baik pendengar, Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Rabu tanggal 7 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya, Deddy Ngilamele. Penyaluran transfer ke dana di Provinsi Papua Barat hingga 31 Agustus 2026 mencapai 6,11 triliun atau 57,27% dari total pagu anggaran. Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil DJPB Papua Barat Guntur Suprianto mengatakan realisasi tersebut menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah terus berjalan. Dari sisi nominal, penyaluran TKD terbesar tercatat untuk pemerintah Provinsi Papua Barat dengan realisasi mencapai 1,64 triliun. Sementara berdasarkan persentase, Kabupaten Fakfak mencatat capaian penyaluran tertinggi yakni sebesar 71,15%. Guntur menjelaskan struktur pendanaan daerah di Papua Barat masih didominasi dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Kedua sumber pendanaan tersebut berperan penting dalam dukungan keberlanjutan pelayanan publik dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
2: Transfer ke daerah, terutama di Provinsi Papua Barat, ke penyaluran sampai dengan 31 Agustus tahun 2026 mencapai 6,11 triliun atau 57,27% dari pagu. Untuk penyaluran terbesar secara nominal, ini pada pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 1,64 triliun. Sedangkan untuk persentase penyaluran tertinggi ini tercatat pada Kabupaten Fakfak sebesar 71,15%. Untuk wilayah Papua Barat, penyaluran TKD masih dominasi oleh dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang menjadi sumber utama pendanaan pelayanan publik di daerah.
1: Realisasi DAU hingga akhir Agustus 2026 tercatat mencapai 71,74%. Capaian ini menunjukkan dukungan transfer pemerintah pusat terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat di daerah tetap berjalan.
2: Untuk realisasi DAU sendiri ini mencapai 71,74%. Ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap keberlanjutan layanan publik di daerah cukup berjalan dengan baik. Kemudian juga ada gap non-fisik, ini mencapai 71,25%. Ini digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
1: Menurutnya, optimalisasi penyaluran TKD perlu terus digorong agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat dapat segera dimanfaatkan pemerintah daerah dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Saudara, pawai budaya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Papua Barat akan melibatkan lebih dari 100 peserta untuk memastikan pelaksanaan berjalan tertib dan lancar. Panitia bersama sejumlah instansi dan perwakilan suku menggelar rapat persiapan teknis. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Jafar Wirvete, mengatakan pawai budaya yang dijadwalkan langsung 8 Oktober 2026 ini membutuhkan koordinasi seluruh pihak mengingat jumlah peserta yang cukup besar. Ia menjelaskan pawai akan mengambil titik awal di depan RSAL dan berakhir di kawasan pertokoan Depo Teguh, Jalan Merdeka, Manokwari dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 100 kelompok. Pengaturan rombongan dan arus lalu lintas menjadi perhatian utama. Menurutnya, kepolisian dan instansi terkait juga akan berperan dalam melakukan rekayasa lalu lintas, mengingat jalur yang dilalui peserta berpotensi mengalami kepadatan selama pawai berlangsung. Jafar mengatakan, pawai budaya tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT Provinsi Papua Barat, tetapi juga menjadi ruang untuk memperhatikan keberagaman masyarakat yang hidup berdampingan di Manokwari. Karena itu, setiap kelompok masyarakat diharapkan menampilkan budaya masing-masing. Suku Arfak dapat menampilkan budaya Arfak, masyarakat Jawa dengan budaya Jawa, begitu pula Serui dan berbagai kelompok masyarakat lainnya yang tinggal di Manokwari dan sekitarnya.
3: Jadi berharap nanti memang hal-hal yang ditunjukkan atau ditampilkan itu memang hal-hal yang bersifat mewakili budaya masing-masing. Kalau orang apa datang dengan budaya apa, kemudian ada orang Jawa datang dengan budaya Jawanya, kemudian kita tunjukkan ke semua orang yang dari bebas, kemudian bebas, demikian dia seruit, ya, dan seterusnya. Gitu, jadi kami berharap itu ini representasi dari kebudayaan kita masing-masing yang ada tinggal di Kota Manokwari. Kita datang dengan nama kita masing-masing, menunjukkan kebersamaan kita, kewibawaan kita, toleransi kita, tapi juga kebinekaan kita. Di mana kita semua tinggal bersama di Manokwari dengan damai.
1: Jafar menambahkan, keberagaman budaya tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran bahwa masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dapat ikut hidup bersama secara damai di Manokwari. Selain kelompok masyarakat dan suku, pawai juga akan melibatkan unsur pimpinan daerah serta organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat. Mengingat waktu persiapan yang tersisa hanya 2 hari, Jafar meminta seluruh peserta segera mempersiapkan materi budaya yang akan ditampilkan. Koordinasi antara panitia dan peserta juga akan dilakukan melalui grup WhatsApp untuk memudahkan penyampaian informasi teknis. Ia berharap pawai budaya tahun ini dapat berlangsung lebih meriah, tertib, dan menjadi pengalaman bagi panitia untuk penyelenggaraan pawai budaya pada masa mendatang. Saudara, komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui penguatan kinerja aparatur sipil negara. Hal tersebut disampaikan Kepala Regional 14 BKN Manokwari Basuki Ari Wicaksono dalam pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Manokwari. Pejabat yang dilantik dinilai telah melalui proses penilaian dengan mempertimbangkan potensi, kompetensi, sikap, perilaku, serta kemampuan sosial dan kultural. Dalam arahannya, ditegaskan para pejabat baru dilantik hanya memiliki waktu sekitar 3 bulan hingga akhir tahun 2026. Untuk menunjukkan perubahan nyata dalam pelayanan kepada masyarakat, dikatakan masyarakat menantikan perubahan layanan dan Manokwari menuju lebih baik. Untuk itu, para pejabat juga diminta menjadi teladan bagi ASN lainnya, terutama dalam hal disiplin. Pejabat yang telah diberikan amanah harus menunjukkan kedisiplinan waktu, kehadiran, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Selain disiplin, kinerja menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan keberlanjutan karir pejabat. Ia juga menegaskan, jabatan yang diberikan amanat merupakan bentuk kepercayaan pimpinan yang harus dijawab dengan kinerja dan pelayanan yang optimal. Dikatakan, evaluasi terhadap pejabat dapat dilakukan dalam periode 6 bulan. Evaluasi tersebut didasarkan pada 2 siklus penilaian kinerja, masing-masing selama 3 bulan. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk mempertahankan, merotasi, menempatkan pada jabatan yang lebih baik, hingga memberikan sanksi berupa demosi apabila kinerja dinilai buruk.
4: Namanya tugas tanggung jawab melekat 24 jam. Saya ulangi, kalau sudah struktural ada namanya tugas tanggung jawab melekat 24 jam. Terutama untuk jabatan-jabatan yang itu memegang teritorial seperti kelurahan, kecamatan, kemudian kepala OPD. Jadi Bapak Ibu yang memegang jabatan-jabatan struktural dan itu pegang wilayah harus on call 24 jam, karena sewaktu-waktu Pak Bupati, Pak Wakil beserta jajaran jika ada kejadian tertentu di wilayahnya Bapak Ibu, maka yang dituju Bapak Ibu. Dan sebagai seorang ASN yang baik, jangan ditanya dulu baru melaporkan, tapi laporkan dulu dan minta.
1: Para pejabat yang memegang wilayah atau jabatan tertentu juga memiliki kesiapsiagaan selama 24 jam. Mereka harus mampu merespon berbagai persoalan di wilayah kerja dan segera melaporkan kepada pimpinan tanpa harus menunggu diminta. Kepala BKN juga mengharapkan para pejabat yang baru dilantik mampu menjaga integritas, meningkatkan disiplin, memperkuat kinerja, serta menjalankan kepercayaan kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
0: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Saudara, keamanan imunisasi menjadi perhatian dalam pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI Capak Rubella di Kabupaten Manokwari. Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komda KIPI Papua Barat memastikan reaksi setelah imunisasi tetap dipantau oleh petugas kesehatan. Ketua Komda KIPI Papua Barat Dr. Maria CM Warwe, SPA, mengatakan imunisasi campak selama ini menunjukkan reaksi simpang yang relatif minimal, hingga saat ini tidak terdapat laporan KIPI serius maupun non serius yang menjadi perhatian.
5: Jadi kita lihat bahwa sebelum adanya ORI ini, imunisasi campak itu kan sudah dilaksanakan. Dan pada pengalaman ketika imunisasi dilaksanakan bagi setiap anak sesuai dengan usia untuk mendapat imunisasi campak itu, sampai saat ini efek samping atau kejadian atau reaksi simpang dari campak itu minimal, sehingga tidak ada laporan yang termasuk KIPI yang serius, termasuk KIPI yang non serius, sehingga kami dari Komda KIPI tetap optimis bahwa ORI ini akan berjalan sesuai dan berjalan tanpa ada kendala akibat dari KIPI yang terjadi. Mungkin yang akan terjadi KIPI yang non serius, tapi untuk KIPI yang non serius ya, sedangkan KIPI yang serius kami harapkan mungkin tidak sampai terjadi.
1: Dr. Maria menjelaskan beberapa reaksi ringan yang dapat muncul setelah imunisasi, antara lain demam ringan, kemerahan atau pembengkakan pada lokasi suntikan. Kondisi tersebut merupakan reaksi yang umum terjadi. Namun orang tua diminta tetap memperhatikan kondisi anak setelah imunisasi. Apabila muncul kondisi yang tidak biasa atau membuat orang tua khawatir, keluarga dapat segera menghubungi petugas kesehatan maupun kader setempat untuk mendapatkan tindak lanjut. Dr. Maria berharap pemahaman mengenai KIPI dapat membuat masyarakat lebih tenang dan tidak ragu membawa anak mengikuti ORI campak rubella sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap penyakit campak. Ya baik, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari menyiapkan berbagai langkah untuk mengejar campak. Cakupan minimal 95% dalam pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI Campak Rubella. Persiapan dilakukan bersama puskesmas dan lintas sektor, termasuk melalui penyusunan micro planning serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai jadwal dan lokasi pelayanan imunisasi. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Mince Willy, mengatakan sosialisasi juga menjadi bagian penting untuk membantu menemukan anak yang masuk dalam sasaran ORI.
6: Yang pertama, kami kemarin sudah melakukan pertemuan bersama dengan Kepala Puskesmas, sudah menyusun micro planning, sosialisasi sudah kami lakukan sampai tanggal 3 Oktober kemarin, dan saat ini adalah serempak melakukan pemberian imunisasi ori campak dengan jadwal yang sudah ada di share di dalam grup, sehingga bisa diketahui oleh semua lintas sektor supaya dapat mencari dan membawa anaknya 9 bulan sampai 5 tahun untuk dibawa ke pos-pos. Kemudian antigen ataupun vaksinnya sudah ada, kami juga sudah dikasih spanduk-spanduk, juga kami juga sudah pasang spanduk-spanduk. Kemudian mobil promosi kesehatan Promkes sudah melakukan sosialisasi ke jalan-jalan utama untuk mereka menyampaikan bahwa akan dilakukan ori campak secara massal di Kabupaten Manokwari.
1: Dari sisi kesiapan, pelayanan vaksin atau antigen ori telah tersedia. Dinas Kesehatan juga memperkuat promosi melalui pemasangan spanduk serta mobil Promkes yang melakukan sosialisasi di sejumlah jalan utama untuk mengingatkan masyarakat mengenai pelaksanaan imunisasi campak secara massal. Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari mengajak seluruh lintas sektor membantu mengedukasi orang tua agar membawa anak berusia 9 bulan hingga kurang dari 5 tahun ke lokasi pelayanan terdekat. Cakupan imunisasi yang tinggi dinilai penting untuk memperkuat perlindungan kelompok dan menekan risiko penularan campak di Kabupaten Manokwari.

0: Ya baik pendengar, demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Saya Deddy Ngilamele, selamat sore.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81. RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya.
2: Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah.

10K atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: When you sing, you begin with do, re, mi.
1: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
0: Do re mi.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Meraih kesuksesan tak semudah membalik telapak tangan. Kita harus lewati tantangan dan proses yang tak gampang. Lalu, bagaimana agar bisa sukses? Dengan melatih kedisiplinan. Pertama, buatlah jadwal harian agar kita bisa tahu apa yang akan dikerjakan. Jangan tunda pekerjaan, action. Segera lakukan apa yang harus dilakukan. Dan sedikit tapi konsisten. Tak perlu membuat rencana besar. Belajarlah setia mulai dari hal sederhana. Ingat, sekecil apapun usaha, besar dampaknya bagi kesuksesan kita.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: gak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Ge. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu gak makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

cukup kami lagu-lagu hiburan di suasana sore hari ini, dan kita akan beralih ke program berikutnya. Dan kami informasikan untuk teman-teman muslimin, saudara pendengar muslimin muslimat di Kota Manokwari, untuk azan maghrib nantinya akan berkumandang pada pukul 17 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Berikut kami hantarkan lagu-lagu bernuansa islami jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Muslimin dan muslimat yang berbahagia, telah kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Dan kembali ke ruang dengar Anda, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk

Iya, baik. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Dan secara khusus untuk Anda, umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, pukul 18.59 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan lagu-lagu bernuansa islami menemani suasana malam hari Anda. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian warta berita daerah edisi Rabu 7 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarangalo. Penyaluran transfer ke daerah atau TKDIP di Provinsi Papua Barat hingga 31 Agustus 2026 mencapai 6,11 triliun atau 57,27% dari total pagu anggaran. Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil DJPB Papua Barat Guntur Suprianto mengatakan realisasi tersebut menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap pembinaan. Kami ulangi, terhadap pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah terus berjalan. Dari sisi nominal, penyaluran TKD terbesar tercatat untuk pemerintah Provinsi Papua Barat dengan realisasi mencapai 1,64 triliun. Sementara berdasarkan presentasi, Kabupaten Fakfak mencatat capaian penyaluran tertinggi, yakni sebesar 71,15%. Guntur menjelaskan struktur pendanaan daerah di Papua Barat masih didominasi dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil atau DBH. Kedua sumber pendanaan tersebut berperan penting dalam mendukung keberlanjutan pelayanan publik dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
2: Transfer ke daerah, terutama di Provinsi Papua Barat, ke penyaluran sampai dengan 31 Agustus tahun 2026 mencapai 6,11 triliun atau 57,27% dari pagu. Untuk penyaluran terbesar secara nominal ini pada pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 1,64 triliun. Sedangkan untuk persentase penyaluran tertinggi ini tercatat pada Kabupaten Fakfak sebesar 71,15%. Untuk wilayah Papua Barat, penyaluran TKD masih dominasi oleh dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang menjadi sumber utama pendanaan pelayanan publik di daerah.
1: Realisasi DAU hingga akhir Agustus 2026 tercatat mencapai 71,74%. Capaian ini menunjukkan dukungan transfer pemerintah pusat terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat di daerah tetap berjalan.
2: Untuk realisasi DAU sendiri ini mencapai 71,74%. Ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap keberlanjutan layanan publik di daerah cukup berjalan dengan baik. Kemudian juga ada dak non fisik, ini mencapai 71,25%. Ini digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
1: Menurutnya, optimalisasi penyaluran TKD perlu terus didorong agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat dapat segera dimanfaatkan pemerintah daerah dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pawai budaya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Papua Barat akan melibatkan lebih dari 100 peserta. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan tertib dan lancar, panitia bersama sejumlah instansi dan perwakilan suku menggelar rapat persiapan teknis. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Jafar Warfete mengatakan pawai budaya yang dijadwalkan berlangsung 8 Oktober 2026 ini membutuhkan koordinasi seluruh pihak mengingat jumlah peserta yang cukup besar. Ia menjelaskan pawai akan mengambil titik awal di depan RSAL dan berakhir di kawasan pertokohan Depo Teguh, Jalan Merdeka, Manokwari. Dengan jumlah peserta yang mencapai lebih dari 100 kelompok, pengaturan rombongan dan arus lalu lintas menjadi perhatian utama menurutnya. Kepolisian dan instansi terkait juga akan berperan dalam melakukan rekayasa lalu lintas, mengingat jalur yang dilalui peserta berpotensi mengalami kepadatan selama pawai berlangsung. Jafar mengatakan pawai budaya tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT Provinsi Papua Barat, tetapi juga menjadi ruang untuk memperlihatkan keberagaman masyarakat yang hidup berdampingan di Manokwari. Karena itu, setiap kelompok masyarakat diharapkan menampilkan budaya masing-masing. Suku Arfak dapat menampilkan budaya Arfak, masyarakat Jawa dengan budaya Jawa, begitu pula Serui dan berbagai kelompok masyarakat lain yang tinggal di Manokwari dan sekitarnya.
3: Kami berharap nanti memang hal-hal yang ditunjukkan atau ditampilkan itu memang hal-hal yang bersifat mewakili budaya masing-masing. Kalau orang apa, datang dengan budaya apa, kemudian

0: Seuri, ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi kami berharap itu ini representasi dari kebudayaan kita masing-masing yang ada tinggal di Kota Mekuari. Kita datang dari kota kita masing-masing menunjukkan kebersamaan kita, kekompakan kita, toleransi kita, tapi juga kebinekaan kita. Di mana kita semua tinggal bersama di Mekuari dengan damai.
1: Jafar menambahkan keberagaman budaya tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran bahwa masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dapat hidup bersama secara damai di Manokwari. Selain kelompok masyarakat dan suku, pawai juga akan melibatkan unsur pimpinan daerah serta organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Mengingat waktu persiapan yang tersisa hanya 2 hari, Jafar meminta seluruh peserta segera mempersiapkan materi budaya yang akan ditampilkan. Koordinasi antar panitia dan peserta juga akan dilakukan melalui grup WhatsApp untuk memudahkan penyampaian informasi teknis. Ia berharap pawai budaya tahun ini dapat berlangsung lebih meriah, tertib, dan menjadi pengalaman bagi panitia untuk menyelenggarakan pawai budaya pada masa mendatang. Keamanan imunisasi menjadi perhatian dalam pelaksanaan Outbreak Response Imunisasi atau ORI campak rubella di Kabupaten Manokwari. Komisi Daerah Kejadian Ikut Pasca Imunisasi atau Komda KIPI Papua Barat memastikan reaksi setelah imunisasi tetap dipantau oleh petugas kesehatan. Ketua Komda KIPI Papua Barat Dr. Maria CM Warme, SPA, mengatakan imunisasi campak selama ini menunjukkan reaksi simpang yang relatif minimal. Hingga saat ini tidak terdapat laporan KIPI serius maupun non-serius yang menjadi perhatian.
2: Jadi kita lihat bahwa sebelum adanya ORI ini, imunisasi campak itu kan sudah dilaksanakan. Dan pada pengalaman ketika imunisasi dilaksanakan bagi setiap anak sesuai dengan usia untuk mendapat imunisasi campak itu, sampai saat ini efek samping atau kejadian atau reaksi simpang dari campak itu minimal, sehingga tidak ada laporan yang termasuk KIPI yang serius, termasuk KIPI yang non serius, sehingga kami dari Komda KIPI tetap optimis bahwa ORI ini akan berjalan sesuai dan berjalan tanpa ada kendala akibat dari KIPI yang terjadi. Mungkin yang akan terjadi KIPI yang non serius, tapi untuk KIPI yang non serius ya, sedangkan KIPI yang serius kami harapkan mungkin tidak sampai terjadi.
1: Maria menjelaskan beberapa reaksi ringan yang dapat muncul setelah imunisasi, antara lain demam ringan, kemerahan atau pembengkakan pada lokasi suntik. Kondisi tersebut merupakan reaksi yang umum terjadi. Namun, orang tua diminta tetap memperhatikan kondisi anak setelah imunisasi. Apabila muncul kondisi yang tidak biasa atau membuat orang tua khawatir, keluarga dapat segera menghubungi petugas kesehatan maupun kader setempat untuk mendapatkan tindak lanjut. Maria berharap pemahaman mengenai KIPI dapat membuat masyarakat lebih tenang dan tidak ragu membawa anak mengikuti ORI campak rubella sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap penyakit campak.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari menyiapkan berbagai langkah untuk mengejar cukupan minimal 95% dalam pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI campak rubella. Persiapan dilakukan bersama puskesmas dan lintas sektor, termasuk melalui penyusunan mikro panjang serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai jadwal dan lokasi pelayanan imunisasi. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Minci Willy, mengatakan sosialisasi juga menjadi bagian penting untuk membantu menemukan anak yang masuk dalam sasaran ORI.
4: Yang pertama, kami kemarin sudah melakukan pertemuan bersama dengan Kepala Puskesmas, sudah menyusun micro planning, sosialisasi sudah kami lakukan sampai tanggal 3 Oktober kemarin, dan saat ini adalah serempak melakukan pemberian imunisasi ori campak dengan jadwal yang sudah ada di share di dalam grup, sehingga bisa diketahui oleh semua lintas sektor supaya dapat mencari dan membawa anaknya 9 bulan sampai 5 tahun untuk dibawa ke pos-pos. Kemudian antigen ataupun vaksinnya sudah ada, kami juga sudah dikasih spanduk-spanduk, juga kami juga sudah pasang spanduk-spanduk. Kemudian mobil promosi kesehatan Promkes sudah melakukan sosialisasi ke jalan-jalan utama untuk mereka menyampaikan bahwa akan dilakukan ori campak secara massal di Kabupaten Manokwari.
1: Dari sisi kesiapan pelayanan, vaksin atau antigen ori telah tersedia. Dinas Kesehatan juga memperkuat promosi melalui pemasangan spanduk serta mobil Promkes yang melakukan sosialisasi di sejumlah jalan utama untuk mengingatkan masyarakat mengenai pelaksanaan imunisasi campak secara massal. Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari mengajak seluruh lintas sektor membantu mengedukasi orang tua agar membawa anak berusia 9 bulan hingga kurang dari 5 tahun ke lokasi pelayanan terdekat. Cakupan imunisasi yang tinggi dinilai penting untuk memperkuat perlindungan kelompok dan menekan risiko penularan campak di Kabupaten Manokwari.
5: Sekian warta berita daerah.

Baik, selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Salam hangat pastinya untuk semuanya ya. Terima kasih yang masih tetap stay tune di 94.3 MHz ya di malam hari ini. Pastinya jabat erat untuk semuanya. Salam hangat, salam sehat untuk Anda di malam hari ini. Ya, bersama saya Agung Saranggala yang pastinya menemani Anda di day part 3 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar dan secara khusus untuk Anda umat Hindu yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami hadirkan mimbar agama Hindu ke ruang dengar Anda di malam hari ini dalam acara mimbar agama Hindu dengan kami hadirkan lagu-lagu rohani Hindu ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Nama Sidam, Om Anu Badra Kartawo Yantu Wiswata. Para pendengar sejak RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya Jero Mangku Iketut Mataram akan membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang moderasi beragama menurut perspektif agama Hindu. Umat Sudharma yang berbahagia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya kerukunan antar umat dan inter umat beragama dengan pemerintah. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multi religius sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Moderasi beragama dari kata moderat yang merupakan kata sifat, turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris moderation yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, dalam hal ini berarti seimbang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melaksanakan keekstriman. Maka jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti menuju pada tingkah laku, mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Moderasi beragama dalam ajaran Hindu juga dapat dilihat dalam konsep ajaran Trikaya Parisuda, Tri Hita Karana, dan Catur Paramita. Tujuan ajaran ini adalah menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Trikaya Parisuda adalah tiga kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Pertama, manacika, yaitu kemampuan berpikir baik dan benar. Kedua, wacika, yaitu kemampuan berkata-kata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kayika, yaitu kemampuan untuk bertingkah laku yang baik dan benar. Konsep ajaran Trikaya Parisuda ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan hubungan atau relasi sosial yang harmonis. Sebagaimana dalam ajaran agama Hindu yang juga dikenal tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan, yang disebut Trihita Karana. Ajaran Trihita Karana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan dengan sesama manusia atau pawongan, dan hubungan manusia alam sekeliling atau palemahan. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Menghargai sesama aspek di sekelilingnya akan menciptakan hubungan yang harmonis, terutama dalam konteks moderasi beragama. Aspek pawongan memegang kasanah yang cukup menonjol. Moderasi beragama bukanlah mempermasalahkan agamanya, melainkan pemeluk atau agamanya yang di lain adalah manusia. Melalui konsep pawongan, agama Hindu mengisyaratkan semua manusia adalah wajib untuk saling bahu-membahu, membangun peradaban yang harmonis, kendati di tengah pluralitas beragama yang cukup tinggi. Membangun hubungan yang harmonis dalam konsep Hindu dapat diterapkan dengan mengamalkan ajaran Catur Paramita. Umat Sudharma yang berbahagia, Catur Paramita merupakan empat landasan dan pedoman
yang mewujudkan budi pekerti yang luhur. Empat landasan yang dimaksud adalah maitri atau sikap bersahabat. Yang kedua karuna, sikap ulas asih atau kasih sayang. Yang ketiga mudita atau sikap simpatik. Dan upeksa, sikap tenggang rasa atau toleran. Keempat landasan dalam catur paramita ini adalah kunci membangun peradaban yang multikultur. Apabila semua konsep ajaran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik yang terjadi atas dasar perbedaan, terutama perbedaan agama, tidak akan terjadi. Sikap moderasi beragama bukan berarti menjadi rendah diri, bukan berarti bahwa apa yang diyakini tidak memiliki kebenaran. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Hal ini dipertegas juga dalam petikan sloka Wisudawya Kutambakam dalam Upanishad 672 yang berbunyi, Ayam badurayam neti gamana lagu cetasam, udara cari tanam tuwa sudawya kutumbakam. Artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikir sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Dari uraian tersebut, sejatinya ada empat sikap moderat yang dibutuhkan dan juga diharapkan menjadi dasar laku kita dalam hidup sehari-hari, hidup bermasyarakat dan hidup bernegara dalam mewujudkan moderasi beragama. Pertama, sikap terbuka. Sikap untuk bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Sikap kedua, yang bersedia menghargai perbedaan. Kita hidup dalam perbedaan, kita harus bersedia dan bisa menerima perbedaan itu. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, sebab kita tidak hidup sendiri. Kita ada di antara orang lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan. Orang lain juga punya kelemahan, kita punya kelebihan, orang lain pun punya kelebihan. Oleh karena itu, maka kita harus bersedia mengakui perbedaan dan kita merasa nyaman dengan perbedaan itu. Ketiga, sikap rendah hati, tentu sederhana, sopan, tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan orang lain, apalagi dengan merendahkan orang lain. Keempat, memberi maaf. Dengan menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna, maka meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, memaafkan kesalahan orang lain adalah keniscayaan. Orang yang demikian itu disebut orang yang berbudi luhur dan patut disebut manusia sejati. Empat hal ini sebagai penanda dan sekaligus pedoman bagi kita semua untuk hidup dan bersikap moderat. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Memposisikan diri pada sikap keterbukaan akan perbedaan akan memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Agama Hindu dengan konsep ajarannya menuntut umat manusia untuk hidup menerima perbedaan, sehingga toleransi dalam keberagaman dan unity in diversity dapat terwujud.

Umat Dharma yang berbahagia, semoga pelita Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menguatkan keberagaman kita di Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini dan secara khusus untuk Anda, umat Hindu yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan lagu-lagu Hindu kerong dengar Anda pukul 20 lebih 02 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio kerong dengar Anda. Selepas itu kami hadirkan tembang-tembang pop Indonesia menemani suasana malam hari Anda.

0: Kak Rudy, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
1: Kispu tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
0: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal, baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak, air ledingnya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak. Bikin air sungai surut. Air laut pasang, terus nyerang masuk ke intek PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
1: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: semakin memburuk, mulai besok seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air.

0: Pak Usman, ngapa bayam ini tidak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang tidak kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tidak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya ini jangankan buat minum, buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun, langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini penakin sesak rasanya. Mana tadi belum sempat ambilin hilir cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat. Udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa sama ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali di Metrosia. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh,
0: untuk informasi selengkapnya,
1: mandi pakai air ledeng nih, malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat kayak tawar nih, antriannya udah kayak.
4: Cesa, astagfirullah Cesa. Papa, Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, Ma. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
3: Cesa, Cesa sayang, lihat Mama ya. Tarik nafas pelan-pelan.
4: Pa, inhalernya mana, Pa?
1: Di mana simpannya, Ma? Di kotak obat nggak ada?
4: Itu di dalam tas sekolahnya. Cepat ambil, Pa.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, Nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
2: Sudah agak mendingan, Pak. Ma.
3: Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Pak, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi air ledeng pun ikut asin. Kita ini diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita ini harus lari kemana lagi lah, Pak?
1: Nggak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Ma. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Iya, baik. Sudah mendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya. Lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68 hadir ke ruang dengar Anda dan mengantarkan kita di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang visi tetapi adalah intelektual. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang visi tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya, sehingga itu yang menjadi sebuah. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan tapi bagaimana profesionalis prajurit dan meningkatkan pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentral menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit Panglima Tertinggi TNI Polri dengan pengarahan pada itu saja saja komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan.
3: Saya rasa itu. Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertahanan itu termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
2: Ke- Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti
6: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
5: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
6: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
5: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
6: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya, baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini, kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini, tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat-surat yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk film kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Ini diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tahun ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tahun ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Herdi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutlah yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutlah. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutlah dan meluasnya karhutlah.
10: Ini memetakan potensi cedera gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, sehingga lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten, kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menjalar di bawah tanah, lalu yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SIPOMI) Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Apa yang seharusnya disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
1: Saya selaku kapten mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya untuk semua kru saya dikasih selamat.
0: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas pelindungan. Dari Jakarta, Ratu Mandasari, P3 RRI untuk semudara untuk Indonesia.
2: Bukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
4: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
5: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli dari Martin meremas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 1921, 2113, 2118 di Chunmi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
6: Ya, pertama saya ucapin syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat

0: pesan, ya kan, yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
1: Dari Mas Purgo Putra dan Kanda Putra menjadi bukti kualitas pemain bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya Kabid Binpres PBSI Enghian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu.
0: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas. Alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai atau melampaui dari target Kemenpora itu sendiri. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini, ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2026.
1: Dua emas tersebut datang dari tim Bergu Putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan Putra, Leo Roli dan Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perkenalkan, nama saya Anastasia Ayu Aurelia. Saya murid dari SMK Negeri 5 Jember. Tanggapan saya mengenai MBG yaitu cukup senang sekali ya, karena uang jajan saya masih banyak dan bisa dibuat kebutuhan yang lainnya. Tanggapan saya yaitu bisa terus ada MBG ya, biar gak beli jajan yang lainnya atau jajan-jajan di luar sekolah yang mungkin kurang sehat atau gimana. Itu aja.
1: Pernah gak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beli sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang gak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani yang bersikap. Gak perlu menjadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui, atau berani menyampaikan.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini dari Pro3 Jakarta. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita dan mengantarkan kita di pukul 21 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Sudah mendengar kami temani suasana malam hari Anda di kesempatan malam hari ini ya, dengan tembang-tembang pilihan dalam acara Ruang Rindu. Hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro1 Jakarta mengikuti Ruang Rindu Nasional.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang nggak sih? Takut soalnya.
1: Wow sih. Panggilannya apa kayak ngasih aja ya?
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh Jul boleh. Ah oh, ya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, iya. Saya asal dari Tanjung Pandang, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Aku bilang. Iya.
1: Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udah Bulu Tumbang dulunya.
0: Oke. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? Enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, balik lagi ke Bandung ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah. Kerja di timah.
0: Iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi bapak waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oke. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam
1: lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak orang kayak gitu ya. Nggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Oh, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama dia.
0: Oke. Sama-sama dia.
1: Iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya merasa mau cewek atau cowoknya itu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya.
1: Iya. Makanya kalau itu langsung aja diungkapinin. Jangan pernah ditahan ya.
0: Oke. Okay. Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya
1: dulunya, sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu zamannya ketahuan kok zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan
1: sama, sama KD.
0: Iya. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu
1: bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu enggak
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk saya
1: Yuni Shara pria-nya.
0: Oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan depan nih di hari ada namanya mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair.
0: Dulu, oh, Jakarta Fair. Oh iya iya iya.
1: Ya kan?
0: Pekan Raya Jakarta. Pekan Raya
1: Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke,
1: saat itu sudah ada festival di situ.
0: Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Itu banyak dihadiri orang penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Iya. Yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil sama dong.
1: Lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP.
1: Iya.
0: Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus gak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede.
0: Oke. Okay.
1: Besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya?
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA band pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astia Smudiwati, ada ADNS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi ingin tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal
0: ya.
1: Itu dulu hits ya, seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya. 021-344-0096 dan 021-344-1499. Ya, ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo, Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, ya halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Terima kasih
0: loh. Aku juga dibeliin.
2: Ini di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Bagus kalau orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu Ju, apa kabar Ju?
1: Alhamdulillah baik.
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Udah gak, emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok. Begitu. Oh, udah jangan buka-buka anak. Jangan jangan buka ya, ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya,
1: selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya habis nih.
1: Ngaduknya soalnya gitu.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian. Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
1: Oh iya. Ya. Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar nih.
0: Ya. Lagi di Makassar.
1: Oh, lagi. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku
1: sudah lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang videonya aku pernah menunggunya. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih. Jadi
3: klipnya bisa suka. Ini
1: apa?
2: Iya Cak.
0: Apa Cak?
3: Mas tuh Julian.
1: Ya, Julian Dekrita, Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, lahirnya 5 Juli.
1: Namanya Dekrit, kan Dekrit Presiden.
0: Dekrit. Kenapa, ya, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakup, enggak.
1: Julian Yakup, oh, lain. Ya, itu pemain begini. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Sama di situ kan. Halo Mbak Ica, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Ini Mbak Ica.
0: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti
3: lama ini. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Iya,
3: sedih.
2: Ya,
0: oke, Cak, itu aja, Cak.
3: Salam dong.
2: Boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang baik ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor satu, katanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama, Ica.
0: Waalaikumsalam. Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam.

0: Mas The Wiki sama kan orang Sunda sama.
1: Oh iya orang Sunda, iya. Oh, iya.
0: Sama kabupaten Mas The Wiki sama kota.
1: Gitu. Betul.
0: Oke okay. Ya.
1: Silakan ya,
2: selamat Pak. Siang
1: Julia.
2: Malam bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
0: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
1: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
0: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita.
1: Iya,
0: artis menjadi idola saya itu.
1: Terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
0: Ya, beginilah tentang masalahnya. Perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
2: Oke, siap.
0: Masih ingat masih kalau musik kan ada pitaka dan sebagainya. Ya, sekarang pitaka sudah tidak ada.
1: Aset atau CD sudah enggak ada.
0: Apa itu? CD juga kadang-kadang sudah.
1: Nah,
0: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
1: Siap,
0: itu yang cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
2: Oke.
0: Mudah-mudahan lah, walaupun apapunnya yang nama itu kan pasti persisnya

0: sebanyak pokoknya makan.
1: Siap kalau
0: ini,
1: begitu.
0: Kaya ini termasuk.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki.
2: Oke. Salam disampaikan.
0: Kan kalau kita punya putra, kenapa tidak akan ikuti jejak ikut ayah?
2: Kebetulan dia berkarir sendiri, Kang. Dia sekarang.
1: Sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
3: Iya, selamat malam kakak.
2: Iya.
3: Ceritanya.
1: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
3: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, betul. Senjarian ya, namanya bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
3: Mas Yudi Ismail.
2: Tentang kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian
3: Dekrita. Oh, Mas Julian.
2: Ya. Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
3: Ya, makasih Mbak waktunya. Yang sudah sangat apa ya, terima kasih ya, tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa materi di Jakarta.
2: Iya Senja, betul ya.
3: Maunya ini ya Kak Julia.
2: Ya Julia,
3: selamat dengan semua kesuksesan Kak.

0: Sriwijaya. Ya,
1: Sriwijaya. Itu tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
2: orang
1: iya.
2: Tapi diprotes loh
1: besarnya di Jakarta ya.
2: Kok jadi ribut ya?
1: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
2: Kenapa?
3: Kenapa sih? Palembangnya mana? Palembangnya mana?
2: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
3: Di
2: Muka,
3: Kak.
2: Gitu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya, itu di Tanjung Pandan. Iya, di Babel.
3: Siap.
1: Mubah itu apa Mubah?
2: Terima kasih, terima kasih ya Senjaya. Sehat-sehat terus.
3: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
1: Aku menunggu. Aku pernah menunggumu.
2: Tadi dengar ya.
3: Oke, Senja. Sukses selalu kan.
2: Ya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
1: Siap. Itu aja.
2: Oke, terima kasih Senja.
3: Sedikit Kak ya.
1: Boleh. Oh, silakan, silakan.
3: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Imanuel Saberi, selalu.
1: Oke.
3: Ya, RRI Jakarta Jaya di udara, begitu juga RRI Nabire Jaya di udara.
1: Oke.
3: Makasih Kak.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
3: Iya.
1: Gimana ya? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
2: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah. Jadi untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
3: sekarang sangat mudah.
2: Wow. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan
3: nggak capek
1: itu ya
2: bisa kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang tek langsung dimasukin aja ya, pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
3: Tapi nggak mau kita yang penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
2: Betul, tuh dengerin tuh ya di Farok kita,
1: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ika?
3: Kita yang gede banget.
2: Iya, yang gede banget.
3: Masa kini. Ya,
1: okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
3: Berapa kali dong?
1: Oh iya ya.
2: Akhir-akhir ini sering lah.
3: Keferi kita sering juga.
2: Sering ya, waktu itu TPI juga ya.
1: TPI.
2: Zaman dulu
1: namanya TPI ya. Oke. Lanjut, ada Senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Grita.
2: Senja.
1: Sementara ada WhatsApp.
3: Kita bacain
1: WhatsApp yang sudah masuk di 08117927791. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa Barat.
3: Fotonya lucu sekali.
1: Kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Taroreh. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkiman
3: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
3: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
1: Oke, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
3: Ya, nanti akan dijawab.
1: Gimana? Derry Jakarta Utara.
2: Derry Jakarta Utara ya. Oke. Jadi memang dulu
1: pernah di Male Voice. Dulu ya.
2: Sekarang enggak.
3: Bersolo karir ya Julian.
2: Sekarang bersolo karir saja.
1: Oke. Ya.
3: Siap, sudah terjawab.
1: Ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
1: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu.
0: Silakan, silakan.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
3: Emang
0: tabib bahasa.
3: Tabib Farida.
2: Yang tadi sudah banyak bertanya ya.
1: Iya.
2: Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Okay.
1: Oh ya, oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
2: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya, lagu yang Bumi Sekarang, tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya, biar ya. Dilaksanakan ya, Bu perintahnya Bu.
1: Baik, dilaksanakan Bu Farida.
2: Mbak Ita sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang aja ya Bu Farida.
2: Salam buat saudara kita yang ada di Mancanegara, Pang ya. Pagenicu sama Ayu untuk semua-semua ada ya, dan seluruh penyiar Persatu RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
1: Ya sudah kan.
0: Kapan?
1: Lah, tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
1: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
3: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
1: Penciptanya adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal. Kenapa senyum-senyum sih?
1: Krisinyal ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin.
1: Dia beralih jadi pencipta lagu, aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
3: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
1: Oh gitu ya? Bukannya pembuat video klip?
3: Video klip
1: ya?
3: Itu sebenarnya
1: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya, dan buat pendengar Persatu nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari Tujuh Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: menjadi ya.
1: Grup vokal Milvoy.
0: Oh, siap kalau begitu. Langsung kita ke mana tuh ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso parah?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Jun.
2: Assalamualaikum Bang Jun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jun.
1: Benny
3: Bang Jun.
2: Ini Jo dari mana dari Bang Jun?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jun begini.
0: Ya.
2: Kalau jadi di

0: juga. Kita menyapa Ibu Farida dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Oma di Solo.
1: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
3: Mas Julian.
2: Iya, Bang, itu saya pernah suka sekali dengan My Voice ya.
1: Terima kasih.
2: Ada Putri Biru.
3: Putri Biru.
2: Iya, cinta aku juga sekali.
1: Cinta dua kali.
2: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di My Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
1: Oke. Siap.
2: Aja saya menabang. Ya. Salam tiga orang ya.
1: Iya.
2: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Mangkono di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat Ahmad malam. Abdullah,
3: selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Silakan.
4: Mbak Ita, saya hormati.
3: Oh, mantap. Iya, Pak.
4: Salam cantik dan salam ganteng.
1: Siap.
4: Kabarnya sehat ya.
3: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
3: Siap.
1: Siap.
4: Amin, amin.
1: Adakah yang
4: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Julian.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Julian. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Masyaallah,
4: alhamdulillah, puji Tuhan. Ya. Begini, Bang Julian, kamu tanya ya.
1: Iya.
4: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang
1: nah,
4: suka?
1: Nah, loh.
3: Nanti akan dijawab.
1: Ditunggu ya, ya.
4: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia, apa judulnya gitu ya?
1: Oke. Okay.
4: Serahnya.
1: Siap.
4: Mas Yudi, Mas Yudi ini boleh salam ya?
1: Tiga ya.
4: Ya tiga, kepada yang terhormat Bapak Murah, Bapak Murah, dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang.
3: Salam NKRI.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Seperti lagunya Julian Krinda.
3: Lagunya aku pernah menunggu.
1: Pokoknya orang menunggu nih.
3: Yang ngono kene. Iya.
5: Ini saya dari tadi melihat ke keributan-keributan kecil.
3: Emang tahu enggak ini kan itu sesama bonek sih.
1: Oh iya iya. Jadi kalau
3: kerjanya tiap
1: hari kan orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
5: Soalnya.
1: Lah kan aku seumuran Anda.
3: Ini
5: ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
1: Sebenarnya iya Bang Benijo. Udah udah pernah ke provinsi mana aja?
5: Provinsi ke
3: Sulawesi. Indonesia ya.
5: Yang seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi
1: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
5: Bukan maksudnya bukan provinsinya ya, di
1: kotanya.
5: Kotanya Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
1: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya.
5: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
1: Hampir seluruh Indonesia ya. Ya
3: pernah.
1: Otodidak atau ada garis
3: guru vokal atau
1: keturunan
3: musik gitu.
5: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
3: Oh, serius? Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama. Iya, iya. Ngerti nggak Mas Yudi?
1: Ya tahu lah. Enggak, maksud emang beneran jadi punya. Ya,
5: jadi kakak darah, ya? Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
1: sama ternyata kakeknya Idang.
5: Idang Rasidi.
1: Jadi masih ada berhubungan darah.
5: Iya. Nanti masih ada.
3: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
1: Ih, lucu sekali Pak Purnamasari. Aku bilangin hati rekor nanti ya.
3: Manggil kamu Mas Yuri.
5: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
1: Dari Oma di Solo tadi.
5: Jadi kalau dari
1: Bu Oma,
5: dari lagu dari My Voice itu yang paling sukses ya selain
3: Cinta Dua Kali,
5: Kesungguhan sama Untuk Musahabat. Kalau di Semarang pernah hits di Semarang itu.
1: Sahabat-sahabat My Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untuk Musahabat.
5: Untuk Musahabat.
1: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit.
5: Lagu favorit. Dari album apa dari?
1: Terserah.
3: Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
5: Oh gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan pertama?
1: Olahraga favorit.
5: Olahraga favorit
1: juga ini ya.
5: Saya kayaknya yang
1: kecil ketawa sih.
5: Enggak. Olahraganya saya lari.
1: Lari ya. Ternyata.
5: Nggak lah, joggingnya di jogging.
1: Jogging ya.
3: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
1: Iya, tahu.
5: Oh, kita tuh dengar tuh.
1: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
5: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
3: Cintaku pada.
1: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinya, bukan? Oh, gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama penciptanya.
3: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu ada yang dikerjain sama Krisinya.
1: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
5: Salah satunya.
3: Salah satunya kan tadi.
1: Oh iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang Ari.
3: Mas Ari.
1: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
3: Mas Julian.
1: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
3: Iya. Tunggu yang undang.
1: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita juga akan diundang.
3: Ada hostnya juga Mas Juli. Gitu ya Mas Ari ya.
1: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
3: Teteh kesayangan
1: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam ya Bu Purnia, Mbak Ita Purnami tadi.
3: Teteh
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
3: Kakeknya Julian sama kakeknya
1: Idang Rasidi.
3: Kakek-kakek, bener kan kakek?
7: Kakek ketua sendirian jadinya kan.
1: Ya harusnya diajak dong orang se-RT, kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
1: Siap.
3: Iya teh, silakan deh.
7: Pak Julian selamat malam.
5: Selamat malam teteh, Gris. Lampes.
1: Seriusan?
3: Lampes. Bener kan teh? Lampes.
5: Gimana teh?
7: Pangestu boleh.
5: Kenapa?
7: Pangestu boleh. Pangestu boleh.
5: Oke. Teteh udah denger lagunya belum?
7: Yang terbaru tadi.
5: Udah ya?
7: Nah itu yang mau teteh tanya tuh.
5: Apa tuh?
7: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
1: Bukan take one kalau ambil tapi ya tempek nih kalanya.
7: Take one.
1: Oke nanti dijawab ya teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
5: pasti
7: yang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Lagu tadi apa, pernah menunggu
5: aku
7: apa?
5: Pernah menunggu
1: aku pernah menunggu
5: teteh pernah menungguku
7: Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
5: Waduh. Nanti malam
3: diputar
5: terus nih.
7: Amin.
5: Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah,
5: yang terbaru lagi. Nanti kita kita rencananya.
3: Siap. Terima kasih Tetehku Hanupis
7: buat produser Ruang Windu.
5: Siap.
7: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jembernya.
1: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan mahir untuk Abang Jordi di Jayapura.
1: Terima kasih Teteh Dinda.
7: Dari kata itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Bye-bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo. Oma Ana
3: di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.

0: makan baru.
1: Ya, kemana aja sih? Nggak pernah nelfon lagi. Kirain ngambek sama aku.
2: Mas Yudi.
1: Oh gitu.
0: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
2: Pantai keriting ini jari loh.
1: Ya ampun. Oke oke oke oke. Nanti di smoothing.
0: Jarinya di smoothing teh. Iya Oma.
1: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
2: Oke oke oke. Selamat malam. Pak Julian.
3: Malam. Dekrita, dekrit presiden ya, oke.
2: Iya, dekrit presiden ya. Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
3: Uang kita galo.
2: Uang kita galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
2: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
2: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
1: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan?
3: Semua ditanyain ya.
2: Iya dong, dok. Kan kita yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabowo Muli.
3: Gimana
2: bu? Kapan ke Prabowo Muli ya?
3: Kapan ya?
0: Tidak tunggu undangan.
3: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
1: Ya.
3: Manager saya.
2: Iya. Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Baca lah itu kita.
2: Lama-lama Pak Jarlan diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
2: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya.
2: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
1: Siap ya.
3: Makasih ya, Yul.
2: Makasih ya, kita. Mas Yudi.
1: Ya orang ya.
2: Salam ya.
0: Siap.
2: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
1: Karena belum ngirim pantai ke sini jadi belepotan.
2: Iya, sementara ya ada kedengaran teon-teon gitu. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
2: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan tempe sama teon
3: itu? Wah, itu ya. Bukan suka lagi.
2: Siap.
3: Yo,
2: semuanya.
3: Yo.

0: Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
1: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, ya karena ya. Kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Uh-huh. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai, nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilaksanakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
2: Tapi intinya satu shift kelar ya.
1: Satu shift itu
2: ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam enggak kelar hari gini gitu kan.
2: Ya maksudku sama musiknya.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
1: Bukannya muter-muter yang ngeping kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah enggak sih?
2: Ini masih di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendirian mah ya enggak mungkin lah.
2: Sekarang ini ada itu.
1: Ada ya? Matador ya.
0: Ada matador.
1: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
1: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa
2: ya. Seiring
1: bertambah usia. Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya pasti
2: kalau
1: ada.
2: Nyanyi profesional tuh harus
1: hafal.
2: Hafal dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau taekwondo?
1: Ya iyalah.
0: Iya kan.
2: Enggak cuma apalagi juga seneng.
1: Apalagi dikirim ke sini ya.
2: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Ibu Fatmawati.
2: Selamat malam, Ibu Fatmawati.
0: Oh, putus. Ya sudah. Kita karena tadi
2: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
2: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
1: Itu. Untuk Bersahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
2: Boleh apa yang request? Putri Biru.
1: Kupunya Cinta boleh.
2: Ya udah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya.
2: Kali ini kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musa Habat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagi.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judis Maya dan Julian De Krita.
0: Oke, karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya, ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian, selamat malam.
1: Siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Okay. Salam kenal okay. Kembali Indi.
0: Salam juga buat Mbak Beni Jo, Bu Farida, Ayu Masohi, terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes,
0: begitu ya, sebuah inspirasi. Lah ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah, terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam,
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Okay. Oh, aku 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau mau nggak usah ya.
0: Nggak
2: ya,
0: usah ya, oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: ajak. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
0: Elsa NTT, selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita tanya-tanya dengan NTT ya.
3: Tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar de Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik.
1: Kabar baik.
3: Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku pada
2: luar biasa.
1: Keren.
3: Ya,
1: oke. Okay. Elsa, ada yang mau disampaikan?
3: Saya,
1: ada yang mau disampaikan
3: Mas Julian? Disabilitas Tante.
0: Oke,
1: oke. Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa,
0: terima kasih Elsa.
2: Nanti selalu mendengarkan ya. Jadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om
3: Julian, boleh gak saya bertanya sedikit?
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari kapan? Tahun berapa?
1: Oke, siap.
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Nah, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu, refrennya? Yuk.

0: Ku simpan dalam hati cinta yang terus ini.
1: Terima kasih Elsa. Silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua Pak Penyiar Pro 1 RRI MD Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah, itu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih, oke, Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Terima kasih Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Selamat malam. Assalamualaikum, kita cantik.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
4: Iya.
3: Silakan
4: Bu Fatmawati ya. Salam kenal ya Mas Julia.
5: Iya, selamat kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke Provinsi Sulawesi Utara. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oh, oke. Okay.
4: Ya,
1: siap.
4: Okay, ya. Okay. Mas Yudi, salam dong, boleh silakan.
1: Salam tiga ya.
4: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, Mas Yati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa
2: Mas Julian?
1: Waktu itu
5: tahun, kalau
1: Manggung.
5: Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya?
1: 90-an ya?
2: Tahun
1: 90 ya?
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
5: Iya, album perdananya
2: itu, sama Melvin ya, atau solo?
5: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya. Waktu itu ya. Jadi,
2: itu tahun berapa Mas?
5: Tahun 95 ya. 96 ya kalau gak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Yes. Nah, emang waktu itu lagi terluka, emang enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudah lah ya.
2: Ya sudah lah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, Hari Ini, dan Esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya, personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjang.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya.
2: Bukan.
0: Oh, siap. Iya, sudah. Sebelum kita terima penelpon kembali,
1: kita sapa-sapa dulu dong.
0: Oh, iya dong.
1: Masih ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam ya dari Bone, Bufun Digu, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, jadi Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Ayu.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Ya. Silakan Ayu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang
2: Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah banyak pertanyaan tentang lagunya Bang Julian. Tapi saya bertanya sama Bang Julian, kan saya bertanya mana jawab profesi sebagai host ya.
2: Kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh, di IG-nya.
3: Iya, apakah sama jawabnya masih sebagai host?
0: Kita hanya ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Okay.
3: Ya, saya selalu mengenai Julian. Saya menyapa, terima kasih banyak Pak Benicu.
0: Makasih. Dari Ayu kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sedap.
4: Iya, saya sambil menelpon sambil menonton itu.
0: Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Ini Bang Julian.
0: Yes.
4: Bisa bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Gini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini. Di video di ini yang akan dikacap HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu
1: daerah,
0: lagu daerah lah ya,
1: lagu daerah asal.
4: Jadi ya, itu Bang Yudi.
0: Oke.
4: Kita aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi untuk Ibu Fatmawati, Mas Ado, Bapak Ahmad Abdullah, Bu Benejo di Manado, dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung, Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding. dan juga Harups gitu IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya, punya apa namanya, punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Okay.
1: Di panggung ya.
2: Saat show. Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian. Yes. Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ya. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya kak.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita.
1: Tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juan Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Mater sekalang. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri.
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri.
0: Ya, tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini.
1: Salam kenal kembali untuk Rini di Kediri.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah. Kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian the Creator?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya jadi dari tadi
0: kan ini. Grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Kan tadi ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni? Ah, satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Sama
1: Sarwana.
2: Aras
1: itu dengan Rita dan Sarwana.
2: Oke, kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini.
5: Iya baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya, kami cukupkan kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam acara Ruang Rindu pukul 23.51 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan satu tembang lagu Tanah Papua dari Trio Ambisi, dan selepas itu kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

Selamat malam saudara pendengar, bagian di mana saja Anda berada di malam hari ini. Dari Merdeka 68, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah monit siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah memulai istirahat malam hari Anda, dan untuk Anda yang masih melakukan aktivitas Anda di malam hari ini, selamat beraktivitas. Kiranya malam hari ini menjadi malam yang sukses untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada di setiap aktivitas Anda. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Manokwari.

Pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Monaco hari. Sementara pukul 5:56 waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang penyampaian warta berita daerah.

0: Saudara, warta berita pagi ini Kamis 8 Oktober 2026 dan rangkaian informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya Dedi Ngilamela. Saudara, Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Papua Barat terus mendorong realisasi pembangunan stadion sepak bola di kawasan Susweni, Kabupaten Manokwari. Usulan tersebut telah disampaikan ke pemerintah pusat dengan membawa rekomendasi Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Ketua ASPROV PSSI Papua Barat Faisal Kelian mengatakan, dokumen usulan pembangunan stadion telah diserahkan saat mengikuti Kongres PSSI di Jakarta pada 3 Agustus lalu. Dalam kesempatan tersebut, rekomendasi dari Gubernur Papua Barat diserahkan langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Setelah kembali ke Papua Barat, ASPROV PSSI kemudian melaporkan perkembangan usulan tersebut kepada Gubernur pada 11 September 2026. Faisal menjelaskan, tahapan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan PSSI, Pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta Kementerian PUPR. Koordinasi diperlukan untuk memastikan proses pengusulan dan rencana pembangunan dapat berjalan sesuai tahapan. Menurut Faisal, stadion yang direncanakan di kawasan Susweni tidak hanya diperuntukkan sebagai tempat pertandingan, tetapi juga diarahkan menjadi bagian dari pusat pembinaan sepak bola di Papua Barat. Rencana tersebut mencakup pembangunan stadion dengan kapasitas sekitar 3.000 hingga 5.000 penonton, serta fasilitas lapangan latihan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi di bidang sepak bola. Ia menyebutkan lokasi yang diusulkan memiliki luas sekitar 20 hektar dan berada di sekitar kawasan kantor KONI Papua Barat. Lahan tersebut sebelumnya juga pernah direncanakan untuk pembangunan sport center pada masa Gubernur Papua Barat pertama, Abraham Atururi. Faisal mengatakan terkait sumber pembiayaan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Salah satu opsi yang diharapkan adalah dukungan pembiayaan melalui APBN sehingga pembangunan dapat dikawal langsung pemerintah pusat.
1: Kami dari PSSI Papua Barat membawa rekomendasi dari Bapak Gubernur tentang pembangunan stadion dan kami serahkan secara langsung kepada Bapak Erick Thohir. Dan setelah kami pulang dari Jakarta, pada tanggal 11 September kami bertemu dengan Bapak Gubernur dan menyampaikan bahwa permohonan proposal pembangunan stadion di kawasan Susweni kami sudah ajukan dan untuk tahapan-tahapan berikut tinggal kami koordinasi dengan PSSI Pusat, Kemenpora, dan PUPR, Kementerian PUPR sehingga tahapan-tahapan ini bisa berjalan. Untuk pembangunan stadion Domingus Mandacan sendiri di Susweni itu merupakan angka strategi untuk mendukung pembinaan atlet sepak bola ya, untuk meningkatkan prestasi sepak bola di daerah serta menyediakan fasilitas olahraga yang layak bagi masyarakat. Dan kehadiran stadion Domingus Mandacan diharapkan menjadi pusat pengembangan bakat sepak bola generasi muda sekaligus memperkuat persatuan dan kebanggaan masyarakat Papua Barat khususnya di Kabupaten Manokwari.
0: ASPROV PSSI Papua Barat berharap proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat segera dilakukan sehingga rencana pembangunan stadion sepak bola di kawasan Susweni dapat diwujudkan dan menjadi fasilitas pembinaan atlet sepak bola di Papua Barat. Saudara, kebakaran hutan dan lahan Karhutlah memulai mengganggu konektivitas udara di Papua Barat. Kabut asap dan kondisi bandara yang tidak memungkinkan menyebabkan sejumlah penerbangan melalui menuju Manokwari tertunda, bahkan penumpang dari luar daerah harus tertahan di Sorong. Dan penggangguan penerbangan tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga menghambat mobilisasi barang dan jasa. Hal ini dikatakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani saat memimpin rapat penanganan karhutla pada Rabu 7 Oktober 2026 bertempat di kantor Gubernur Papua Barat Arfai. Dalam rapat tersebut, Lakotani mengungkapkan dirinya juga mengalami langsung dampak gangguan penerbangan saat hendak kembali dari Kaimana ke Manokwari. Menurutnya, pemerintah saat ini telah memiliki satgas yang memantau titik api dan menyampaikan perkembangan kondisi karhutla secara real time. Namun, informasi tersebut harus diikuti dengan tindakan di lapangan agar dampak karhutla tidak semakin meluas.
2: Saat ini jumlah penumpang yang dari luar yang mau ke Manokwari itu tertahan dan jumlahnya cukup banyak sekali di Sorong akibat kondisi bandara di Manokwari yang untuk sementara mungkin tadi siang ini sudah bisa didarati oleh pesawat Batik gitu. Jadi mudah-mudahan nanti secara bertahap itu bisa di bawa lagi para penumpang atau apa yang akan datang ke Manokwari begitu.
0: Lakotani mengatakan pemerintah juga harus perlu mendapatkan gambaran mengenai perkembangan cuaca dari BMKG, terutama peluang turunnya hujan yang dapat membantu mengurangi kabut asap.
2: Kondisi ini juga tentu ke depan kita tidak tahu akan sampai kapan, tetapi juga sebagai pemerintah tentu ini tidak bisa kita biarkan saja begini atau kita tidak mengambil langkah apa-apa begitu. Kita punya satgas yang kemudian secara real time menyampaikan kondisi atau titik berapa jumlah titik api dan tersebar di mana saja, tetapi itu informasi lalu kemudian kalau tidak kita ambil langkah apa-apa dampak ini akan terus, kemudian kita berharap saja hujan turun dari langit entah kapan itu.
0: Pemerintah Papua Barat berharap kondisi Bandara Rendani Manokwari dapat kembali normal secara bertahap sehingga penumpang yang tertahan di Sorong dapat segera melanjutkan perjalanan. Selain mengganggu penerbangan, karhutla juga berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta mobilitas masyarakat apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang panjang.

0: Saudara, pemerintah provinsi pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kepungan asap di sejumlah wilayah. Salah satu opsi yang disiapkan adalah intervensi atau modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakutani saat memimpin rapat penanganan karhutlah meminta seluruh pihak segera mengambil langkah konkret mengingat peluang pelaksanaan modifikasi cuaca dinilai lebih terbuka sebelum 12 Oktober 2026. Menurutnya, keputusan penanganan perlu segera diambil dengan melibatkan BMKG, Forkopimda, dan instansi teknis terkait. BMKG diminta memberikan gambaran mengenai peluang hujan, skenario intervensi, cuaca, serta perkiraan waktu turunnya hujan apabila tidak dilakukan modifikasi.
1: Penanganan ini, penanganan apa nama atau intervensi cuaca ini dalam bentuk apa? Modifikasi cuaca ini mau bisa kita lakukan sebelum tanggal 12. Karena itu masih ada potensi bibit-bibit yang kalau kita intervensi bisa jadi hujan. Tapi kalau informasinya kalau di atas tanggal 12 nanti sudah susah lagi. Supaya setelah itu kalau ada langkah-langkah yang bisa kita ambil, akan kita ambil untuk penanganan intervensi atau modifikasi cuaca ini bisa kita lakukan.
0: Lakutani menegaskan rapat tersebut juga diarahkan untuk menentukan status penanganan karhutlah. Apakah cukup ditangani dalam kerangka tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau perlu ditetapkan sebagai status bencana?
1: Akan atau kita akan menetapkan ada intervensi yang bisa kita lakukan lewat itu tadi, modifikasi cuaca. Tentu kami akan minta saran, masukan dari bagaimana teknis untuk penanganan apa namanya intervensi cuaca atau modifikasi cuaca ini bisa kita lakukan. Kepungan asap di Papua ini bisa atau di Papua Barat ini bisa kita tekan.
0: Pemerintah daerah berharap langkah terpadu tersebut dapat mempercepat pengendalian karhutlah sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat dan aktivitas penerbangan di wilayah Papua Barat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Saudara, Dinas Kesehatan Papua Barat mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak asap kebakaran terhadap kesehatan, terutama gangguan saluran pernapasan akibat paparan asap dari pembakaran sampah dan material berbahaya. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Dr. Alwan Rimosan mengatakan kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA sebelumnya turut mempengaruhi kualitas udara karena material seperti plastik yang terbakar dapat menghasilkan zat berbahaya. Alwan meminta petugas yang melakukan pemadaman menggunakan masker dengan perlindungan maksimal, khusus masker N95. Menurutnya, masker tersebut telah dibagikan oleh dan ditempatkan di posko satuan tugas serta kantor Gubernur Papua Barat. Selain itu, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak memiliki keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, masyarakat disarankan menggunakan masker N95, bukan masker lain. Alwan menjelaskan, paparan karbon monoksida dari pemekaran tidak sempurna juga dapat mempengaruhi proses peningkatan oksigen dalam darah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keluhan seperti pusing dan lemas.
3: Dan memang betul mempengaruhi saluran pernapasan daripada kita yang menghirup. Kalau yang TPA itu kan ada bahan-bahan beracun dari bahan plastik yang terbakar. Jadi ini juga sangat berbahaya sehingga kami menyarankan untuk para petugas yang melaksanakan pemadaman api itu memakai masker double itu dengan N95. Itu kita sudah bagikan dan kita kemarin sudah taruh di posko Satgas dan taruh di kantor gubernur. partikel yang tadi disampaikan untuk karbon monoksida memang betul ada pembekaran tidak sempurna, itu mempengaruhi pengikatan hemoglobin yang terjadi, sehingga saya kira ini membuat efeknya itu adalah pusing, kemudian lemas dan lain-lain, sehingga betul ya himbauan dari teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten-Kabupaten bahwa kalau memang tidak perlu keluar ruangan, tidak perlu keluar ruangan, kalau memang perlu keluar memakai masker.
0: Dinas Kesehatan juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak balita. Kelompok tersebut diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tetap berada di dalam bangunan apabila kondisi udara tidak mendukung. Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan setelah terpapar asap, terutama pusing, lemas, atau gangguan pernapasan, diimbau segera menempatkan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Saudara, kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Manokwari diketahui sebagian besar bukan berasal dari kebakaran di sekitar wilayah tersebut, melainkan asap kiriman dari Papua Barat bagian selatan. Prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Rendani BMKG Manokwari, Reski Dwi Febrian, menyebut sumber asap antara lain berasal dari Fak-Fak, Kaimana, Teluk Bintuni, dan wilayah selatan Papua. Reski menjelaskan, pergerakan asap dipengaruhi arah dan kecepatan angin yang saat ini didominasi angin muson timur. Angin bergerak dari arah timur selatan menuju barat laut, namun mengalami pembelokan di sekitar Manokwari dan Pegunungan Arfak, sehingga membawa asap menuju wilayah Manokwari.
4: Ini berhubungan dengan cuaca ya, di mana ini kabut asap bukan dari wilayah Manokwari sendiri, tapi ini merupakan kiriman dari Karhutla di wilayah Papua Selatan dan Papua Barat bagian selatan, khususnya di Kabupaten Fak-Fak, Kaimana, dan Teluk Bintuni, di mana pola arah dan kecepatan angin ini menentukan bagaimana persebaran asap hingga sampai di Manokwari. Ya, untuk arah dan kecepatan anginnya sendiri, kita sedang mengalami angin muson timur, di mana itu bergerak dominan dari arah timur selatan. Untuk seluruh wilayah Papua itu dominan dari arah timur selatan ke arah barat laut. Tetapi untuk di wilayah belahan bumi utara, khususnya di setelah di rentang Manokwari dan Pegunungan Arfak itu, angin akan dibelokkan lagi ke arah timur laut, sehingga angin yang harusnya ke barat laut dibelokkan lagi ke timur laut, dan Manokwari terkena dampaknya dari kebakaran yang ada di wilayah selatan dari Manokwari itu sendiri.
0: Menurutnya, kondisi tersebut membuat asap dari wilayah selatan Papua Barat dapat terbawa hingga Manokwari, meskipun kebakaran di sekitar pusat kota relatif sedikit. BMKG terus memantau dinamika atmosfer, termasuk perubahan arah angin dan potensi pergerakan asap dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diminta tetap memperhatikan kondisi udara, terutama ketika jarak pandang mulai menurun akibat kabut asap. Penggunaan masker dan pembatasan aktivitas di luar ruangan menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan asap, khususnya ketika kondisi udara semakin berkabut.

0: Saudara, kabut asap yang menyelimuti Manokwari mulai mengganggu aktivitas masyarakat termasuk sektor transportasi udara. Kondisi udara dan jarak pandang yang terbatas menyebabkan sejumlah aktivitas masyarakat terdampak. Sementara sebagian besar sumber asap disebut berasal dari luar wilayah Kabupaten Manokwari. Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, Tajudin, mengatakan hampir seluruh wilayah Manokwari berdampak kabut asap. Sementara itu, titik panas yang berada di Manokwari relatif kecil dan sebagian telah ditangani, termasuk kebakaran di area tempat pembuangan akhir yang telah berhasil dipadamkan.
1: Ya, kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena sudah berdampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk juga gangguan penerbangan. Jadi, adapun titik-titik yang atau wilayah yang terkena, hampir seluruh Manokwari, namun ini sumber asap ini sebagian besar dari luar Manokwari. Sebenarnya ada juga di Manokwari, tapi itu titik spot hotspot itu yang kecil-kecil saja. Juga di TPA itu kita sudah padamkan. Jadi sebenarnya boleh bilang sangat kecil yang dari Manokwari, tapi yang dari luar Manokwari tadi saya cek di peta hotspot yang dikeluarkan oleh BMKG itu berasal dari Fakfak, Kaimana, Bintuni, dan juga dari Manokwari Selatan, provinsi Papua Selatan, ya begitu.
0: Menurut Tajudin, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan penanganan terhadap sumber kebakaran yang berada di wilayah Manokwari. Namun, untuk mengatasi asap kiriman dari wilayah lain diperlukan koordinasi lintas daerah, sehingga pemerintah kabupaten telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait langkah penanganan dan kemungkinan dukungan pemadaman dari wilayah lain. Tajudin berharap kolaborasi antar instansi di lintas wilayah dapat terus diperkuat agar dapat kabut asap segera berkurang. Dengan penanganan yang dilakukan secara bersama, aktivitas masyarakat dan layanan transportasi udara di Manokwari diharapkan dapat kembali berjalan normal. Saudara, Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari resmi menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah bagi seluruh satuan pendidik sejak Rabu 7 Oktober 2026. Langkah darurat ini diambil sebagai upaya antisipatif melindungi kesehatan siswa menyusul kondisi Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang terus membujuk akibat dampak kabut asap di Manokwari. Kebijakan pembatasan aktivitas di luar ruangan ini tertuang dalam surat pemberitahuan Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari nomor 400.3/2342/MKW/Angka Romawi 10/2026. Aturan tersebut berlaku penuh untuk seluruh jajang pendidikan mulai dari TK PAUD, SD, SMP, SMA hingga SMK. Di bawah naungan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan menekankan agar pelaksanaan PJJ dilaksanakan secara fleksibel, adaptif, serta tidak membebani peserta didik maupun orang tua, terutama dalam hal keterbatasan akses internet. Meskipun KMB terus tetap muka dialihkan ke rumah, aturan khusus tetap berlaku bagi siswa kelas 12 SMA SMK yang sedang mengikuti gladi bersih tes kemampuan akademik atau TKA Mereka tetap diizinkan hadir di sekolah secara fisik dengan kewajiban ketat menggunakan masker medis demi menjaga keselamatan pernapasan selama berada di luar pembelajaran.

Saudara, demikian warta berita pagi ini. Saya Deddy Ngalamele, selamat pagi.

Iya, baiklah, masih di 94.3 MHz ya, Prosatu Manokwari, mana-mana Anda dalam berbagai informasi di pagi hari ini, tentunya bareng saya Deddy Ngilamele. Dan oke, okay, pendengar ya, kabut asap yang berada beberapa hari ini ya, terakhir di Kota Manokwari ya mulai berdampak pada aktivitas masyarakat nih. Oke, selain mengurangi jarak pandang, kondisi ini juga ya berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan terutama bagi anak-anak, lansia dan ibu hamil dan juga penderita penyakit asma nih. Nah, perlu diperhatikan banget nih ya. Pendengar, sejumlah instansi terkait mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah perlu perlindungan diri ya selama kualitas udara masih terganggu ya akibat kabut asap. Nah, ada beberapa langkah yang kami akan bagikan buat Anda. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan ya, itu yang pertama. Karena terutama nih ya pada pagi dan sore hari ketika konsentrasi asap cenderung lebih tinggi. Nah, jika tidak ada keperluan mendesak ya, masyarakat dianjurkan tetap berada di dalam ruangan atau rumah ya yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Nah, masyarakat juga masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan ya disarankan menggunakan masker, terutama masker yang mampu menyaring partikel halus seperti masker N95 atau masker kesehatan yang sesuai standar. Ya, baik pendengar, selain itu warga juga diminta ya menutup pintu ada jendela rumah ketika kabut asap cukup pekat untuk mengurangi masuknya polutan dari luar. Penggunaan kipas angin atau pendingin ruangan diperlu dengan filter udara yang bersih dapat membantu menjaga kualitas udara dalam di ruangan ya. Bagi masyarakat yang mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan ya, sesak napas, mata perih, pusing atau iritasi tenggorokan, disarankan segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat agar mendapatkan penanganan yang tepat. Ya, baik pendengar, Forester BMKG Papua Barat yang mengingatkan masyarakat juga untuk terus memantau informasi cuaca dan kualitas udara dari sumber resmi agar dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan kondisi yang berkembang sekarang nih. Dan sementara itu ya, BPBD Kabupaten Manokwari juga ya dan instansi terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kabut asap serta berkoordinasi dalam upaya mitigasi dampak yang ditimbulkan. Nah, baik pendengar, dengan meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan ya, masyarakat diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan sekaligus membantu mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menjadi salah pilih penyebab munculnya asap, kabut asap nih. Ya, baik pendengar, masih di Manokwari pagi ini ya dengan berbagai informasi dan tentunya kita akan kita tetap ya menjaga kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Dan selalu kalau ada keluhan-keluhan lain ya langsung aja ke faskes-faskes terdekat ya untuk diperiksa. Oke, informasi selanjutnya bakal saya hadirkan lagi sesaat lagi ya. Tetap bersama kami di 94.3 MHz RRI Pro 1 Manokwari.

Sekarang kita akan akhiri ya musik dan informasi di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti warta berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri menjadi salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjangkau masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4. Kepala IMF menyampaikan bahwa ekonomi global menghadapi tekanan ganda. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri PKP Marwarar Sirait memperkirakan lahan seluas 45 hektar milik Kementerian Komdigi di Depok yang dialih statuskan ke Kementerian PKP mampu menampung lebih dari 150 ribu unit rusun subsidi untuk mendukung program perumahan rakyat. Selain menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, pembangunan rumah susun tersebut dinilai sangat penting karena tingginya kebutuhan akan hunian layak di tengah masyarakat yang sebagian diantaranya masih tinggal di rumah yang tidak layak. Informasi mancanegara, Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menyampaikan pada Rabu 7 Oktober lalu bahwa ekonomi global menghadapi tekanan ganda akibat guncangan pasokan energi dan lonjakan permintaan dari kecerdasan buatan atau AI. Dalam pidatonya di Singapura, ia memperingatkan bahwa dunia harus menghadapi dinamika utama berupa perkembangan AI yang cepat, harga energi yang tinggi, serta rekor utang publik global yang segera melampaui 100% dari PDB menjelang pertemuan tahunan IMF di Thailand. Informasi dari dunia olahraga, Chicago Bulls merekrut guard yaitu Jordan Hawkins dengan kontrak dua arah untuk menghadapi musim NBA 2026-2027 yang berujung pada pelepasan Isaiah Stevens setelah ia menghabiskan tiga musim pertamanya bersama dengan New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Pemain yang tampil dalam 174 pertandingan NBA dengan catatan rata-rata 8 poin, 2,3 rebound, dan 1 assist per laga tersebut direkrut berdasarkan pengumuman resmi laman NBA

0: Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dodong Abdurrahman mengatakan, salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yaitu terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional dari sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pintar. Karena tentang ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi tersebut. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan waktu bagaimana profesionalis prajurit dan meningkatkan pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentral menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau, Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit Panglima Tertinggi TNI Polri dengan pengarahan pada itu hal biasa jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik geostrategi kita ke depan.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertahanan energi termasuk menjaga situasi.
0: Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjangkau masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4 serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Informasi selengkapnya bersama dengan Iin Nurfahraini.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan juga beras SPHP untuk menjangkau masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4, serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Hal ini diungkapkan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar untuk menyalurkan bantuan pangan ke masyarakat. Menurutnya, bantuan pangan ini diberikan untuk periode Oktober, November hingga Desember, masing-masing mendapatkan 30 kg beras, setelah bantuan pangan di bulan Juli, Agustus, dan September. Lebih jauh, ia menyatakan pemberian bantuan pangan ini diberikan setelah pemerintah melakukan rapat koordinasi dan Presiden menyetujui terkait penambahan bantuan pangan ini. Terkait penyaluran beras SPHP sudah ditegaskan kepada Bulog untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dengan menyasar pasar-pasar tradisional dan juga koperasi Desa Merah Putih, sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau.
5: Minggu-minggu ini akan mulai dikirim, dirapel sekaligus. Dulu biasanya sebulan sekali, ini sekaligus. Jadi Oktober, November, Desember 30 kilo. Kalau ditulis agar masyarakat tahu dan dia tidak putus harapan karena dapat gitu, sudah ada ya. Nomor 2, bagi masyarakat yang bisa membeli tapi tidak keberatan kalau harga naik, maka kita juga sudah putuskan bersubsidi sebanyak 1 juta ton, 12.500.
4: Sementara itu, wakil pemimpin Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Karmila Hasim Marunta, menjelaskan untuk bantuan pangan akan diberikan kepada masyarakat berada di desil 1 hingga 4 yang mencapai 1.130.000 penerima bantuan pangan se-Sulsel Bar. Terkait distribusi beras SPHP sesuai arahan, digelontorkan di pasar tradisional yang telah dikerjasamakan.
6: Selain itu, yang tadi juga dikatakan oleh Bapak Kemenko Pangan bahwa selain bantuan pangan berupa beras yang gratis diberikan kepada penerima bantuan pangan, desil 1, 2, 3, 4, ada juga yang namanya beras bersubsidi, yaitu SPHP. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kita juga mendapatkan penugasan sebanyak SPHP itu 74.000 ton dari 1 juta tadi yang beliau sampaikan.
4: Ditambahkan Karmila, beras SPHP digelontorkan untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dan sejauh ini masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya karena distribusi oleh Bulog langsung memang menyasar masyarakat. Dari Makassar, Iin Nurfareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim gabungan memadamkan kebakaran di Cagar Alam Tanjung Api, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Rahmawati Tani melaporkan.
7: Memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah.
8: Kebakaran terjadi di kawasan Cagar Alam Tanjung Api, Desa Labuan, Kecamatan Rato Lindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Selasa malam 6 Oktober 2026. Penanganan dilanjutkan Rabu 7 Oktober dengan melibatkan tim gabungan bersama masyarakat Desa Labuan. Tim gabungan terdiri dari BPBD Tojo Una-Una, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, TNI Polri, pemerintah desa, serta masyarakat. Tim dikerahkan menuju lokasi untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan konservasi. Kepala BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong menjelaskan proses pemadaman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medan dan titik api yang ditemukan. Petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali menyala.
7: Bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiran kita semua berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Rato Lindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan, Damkar, TNI, dan Polres, sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik Pak yang ditangani, mulai dari Balingara, tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banana juga tadi malam ada yang terjadi Bu.
8: Sementara itu, Letda Infantri Herijana selaku Danton BKO menjelaskan, kebakaran terjadi di kawasan yang memiliki fungsi konservasi sehingga penanganannya membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan terhadap area terdampak juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
9: Tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga, dari Batu Usa, melaporkan ke kami yang ada pos-pos tempat di Tojo Una-Una bahwa terjadi kebakaran untuk api. Sudah dapat dilihat dari khususnya Kota Ampana muncul api yang sangat besar, sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Untuk akses, karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan Pak Desa dan warga untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala dan ada yang sudah cuman asap, cuman itu kan sangat berbahaya, api tidak cukup lebar kemana-mana. Tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini, cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
8: Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal Oktober 2026. Bustomi Ahmad melaporkan selengkapnya.
10: Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut.
11: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal bulan Oktober 2026, di mana kekeringan dengan status awas tersebut terjadi pada periode dasar yang satu dengan curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per dasar yang. Perkirawan BMKG Bangka Belitung Ajeng mengatakan, sebagian besar wilayah yang mengalami kekeringan ekstrim, yakni di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung hingga Belitung Timur.
10: Yang besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami curah hujan kategori rendah atau 0 hingga 50 mm per dasarian, yang didominasi kategori bawah normal untuk Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut sehingga wilayah dengan curah hujan rendah perlu mewaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air dan peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan.
11: Ia menjelaskan jumlah curah hujan yang tercatat kurang dari 85% dari rata-rata normal wilayah tersebut mendominasi sifat hujan yang terjadi di bawah normal. Kondisi ini menjadi lebih kering dari biasanya yang dipicu oleh fenomena iklim El Nino atau puncak musim kemarau. Langkah mitigasi pemetaan wilayah rawan kekeringan dan manajemen pasokan air bersih sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman di puncak musim kemarau saat ini. Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Kalakar BBBD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, beberapa wilayah di daerah itu mengalami kekeringan parah. Bantuan dan kerjasama dari seluruh stakeholder sudah berjalan dengan baik.
12: Kan krisis air itu juga sudah banyak, ada baik PT Timah, PDAM, lalu Damkar yang punya sarfas BBBD itu sudah menyalurkan beberapa titik dan itu langsung bergerak di sini, langsung layanannya langsung aktif langsung itu. Jadi beberapa itu sudah berjalan ya, bantuan air itu baik dari PDAM, angka relawan yang lain maupun dari BPBD itu yang punya sarana bersama sudah banyak memberikan bantuan kebutuhan air.
11: Menurutnya, meskipun beberapa wilayah sudah mengalami turun hujan, namun masih belum merata dan tidak langsung bisa mengatasi kekeringan yang sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustami Ahmad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menghadapi puncak musim kemarau 2026, Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau PT dengan pendekatan ramah lingkungan. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.

0: ledakan aja kita tangani. Jadi ada yang namanya pengendalian hama terpadu, itu tuh diamati dari awal mas. Jadi tanaman tuh akan diamati. Jadi memang di alam itu kan sebenarnya sudah ada musuh alami hama-hama itu. Jadi karena ketidakseimbangan aja terjadi ledakan hama. Tapi sebenarnya kalau itu dijaga, musuh alaminya itu diberi tempat tumbuh yang bagus, kemudian diamati juga dan diberi juga intervensi agen-agen hayati yang itu fungsinya itu untuk mencegah meledaknya hama penyakit itu kita berikan secara terencana dari awal, itu OPT bisa terkendali.
1: Sementara itu, petani di Kecamatan Wates, Santoso, kepada RRI mengatakan bahwa serangan hama urang menjadi salah satu ancaman yang memang perlu diantisipasi pada musim kemarau. Menurutnya, hama urang juga dapat berkembang dengan cepat dan mengganggu produksi apabila tidak segera dikendalikan.
2: Kita kerjasama dengan dinas yang terkait mengantisipasi hama urang, diadakan penanggulangan dengan cara penyemprotan agen hayati yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, ramah lingkungan. Hasil produksinya pun juga nanti tidak akan terkontaminasi oleh kimia.

0: Kusuma melaporkan.
1: Meski belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul, peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak dengan baik untuk mencegah penyakit menular pada ternak. Rosiana Anwar dari Yogyakarta melaporkan selengkapnya.
2: Kalau masalah cara penyegahan, yang penting kita memelihara sapi, menjaga kebersihan.
3: Merebaknya wabah antraks di Kabupaten Gunung Kidul tak membuat peternak di Bantul khawatir. Padahal secara geografis kedua wilayah kabupaten itu berhimpitan alias berdekatan. Contohnya saja bagi Suwardi, warga Wukir Sari Imogiri yang memiliki beberapa ekor sapi dan juga kambing. Sepanjang ingatan Suwardi, belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul.
2: Untuk sementara rasa khawatir tidak ada. Masalahnya kasus antraks di Kabupaten Bantul kayaknya belum pernah ada. Sedangkan kalau ada antraks di tempat saya itu pasti di tempat lain ada dulu baru menular.
3: Kasus penyakit hewan ternak yang pernah ditemukan di Imogiri Bantul adalah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebab itu untuk merespon adanya wabah antraks di daerah lain yang berdekatan dengan Kabupaten Bantul, Sumardi menuturkan dirinya masih menunggu arahan dari petugas dinas peternakan setempat.
2: Kalau masalah vaksinasi dari para petani itu nggak pernah ada pikiran untuk vaksinasi atau tidak. Yang jelas nanti cuma nunggu dari petugas dari kelurahan ada yang turun terus ngasih tahu bahwa semua hewan di suatu daerah akan diadakan vaksinasi. Kalau tidak ya kita sebagai petani nggak pernah ada pikiran untuk mengadakan vaksinasi secara massal, nggak pernah ada. Yang ada itu biasanya itu kayak PMK kemarin yang mengadakan pemerintah. Kayak petani tinggal nunggu di rumah, nunggu dokter, terus ditangani sama dokter.
3: Sri Supatmi, peternak asal Nogosari, Imogiri menyebutkan, meski tak ada kasus antraks, para peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak yang dimiliki. Salah satunya dengan membersihkan kandang secara teratur.
4: Menjaga kebersihan, terus kandangnya disemprot. Ada obatnya, obat untuk tanaman itu nggak apa-apa.
3: Vaksinasi ternak ini diintensifkan oleh Pemkab Gunung Kidul untuk mencegah penyebaran antraks semakin meluas. Pemkab Gunung Kidul juga meminta agar masyarakat menghentikan tradisi berandu, yaitu di mana pemilik hewan ternak yang terjangkit antraks menyembelih hewan yang tiba-tiba sakit atau mati mendadak akibat antraks dan kemudian membagi-bagikan daging hewan ternak tersebut. Tradisi berandu ini disinyalir menjadi wahana untuk penyebar luasan antraks semakin luas.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pengaruhnya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya, proteinnya tercukupi ya.
1: Pernahkah kita bertanya apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila bukan hanya lima sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga persatuan, membantu sesama, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus sesuatu yang besar. Mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar. Karena mengamalkan Pancasila bukan hanya dengan mengucapkannya, tetapi dengan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan merawat Indonesia dengan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita, persatuan adalah kekuatan kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

0: Kamu tahu tidak? Setiap tanggal 1 Oktober, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
1: Ya, tahulah. Tapi, kalau menurut Jo, apa sih makna Hari Kesaktian Pancasila bagi kita sekarang?
0: Menurut saya, ini bukan hanya mengenang sejarah, tapi bagaimana kita terus menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Contohnya?
0: Sederhana saja, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, saling menolong, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bersama.
1: Berarti Pancasila bukan cuma untuk dihafalkan saja ya, Jo ya?
0: Betul, Pancasila harus kita hidupkan melalui sikap dan tindakan.
1: Mulai dari diri sendiri, dari keluarga, lingkungan sekitar, dan dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Karena Indonesia kuat bukan hanya karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena persatuan dan semangat kebersamaannya.
1: Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan menjaga Indonesia tetap berdiri dalam keberagaman. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda-beda, tetap satu Indonesia.

0: masalah yang terjadi di sekitar kita. Kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun kalian berada. Terima kasih masih bersama kami ya di 94.3 MHz ya, Pro 1 Manokwari. Dan pendengar ya, di pagi hari ini ya kita akan membahas tema menakar konektivitas udara dan pariwisata, evaluasi kinerja transportasi serta wisatawan Nusantara di Papua Barat untuk periode Juli-Agustus 2026 yang akan dilaksanakan ya. Dan tentunya di pagi hari ini ya sudah ada kedua narasumber kita dari Badan Pusat Statistik, ada Marsha Hanifa Anugrah PSTR Stat dan Muhammad Zaki Ramdhani STR Stat yang masing-masing merupakan seorang statistisi ahli pertama dan peranata komputer ahli pertama pada tim statistik distribusi dan jasa di Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, Bung.
2: Pagi.
3: Pagi.
1: Lebih enaknya panggilannya apa nih? Kalau dari yang
2: Mas saja sudah.
1: Mas ya, kayak Mas ya, namanya nih.
2: Mas panggil. Zaki. Gitu.
1: Mas Zaki ya, okay. Berarti Mas Marsha. Ya.
3: Yeah.
1: Oke. Okay. Ya, baik pendengar ya. Sebagai pembukaan kita di pagi hari ini ya. Mungkin dari Mas Marsha dulu ya. Yeah. Nah, mengapa pemantauan data indikator strategis seperti transportasi udara dan pariwisata sangat krusial bagi pembangunan di Papua Barat ini?
3: Baik, terima kasih sebelumnya. Ya, saya juga mau mengucapkan selamat pagi kepada pendengar RRI Manokwari ya yang sudah bergabung di dialog interaktif pada pagi hari ini. Jadi saya izin jawab, jadi kenapa? Jadi statistik transportasi udara itu dan pariwisata adalah potret nyata mengenai seberapa lancar sih urat nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat kita bergerak. Kenapa? Karena bagi Papua Barat, data-data ini sangat krusial karena posisi wilayah kita itu yang strategis sebagai wilayah transit maupun sebagai pintu masuk perdagangan. Jadi, jika sektor perhubungan itu berjalan lancar, maka mobilitas manusia itu serta distribusi barang maupun jasa akan jauh lebih efisien, yang pada gilirannya itu akan menopang aktivitas pariwisata dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama ya di Papua Barat ini ya.
1: Oke, mungkin ada tambahan dari Mas Zaki sendiri mungkin.
2: Oke, ya mungkin menyambung penjelasan dari Mas Marsha ya, dari kalau saya mandangnya dari sisi kepariwisataan ya, ya Mas ya. Jadi ketersediaan akses tadi ya sudah jelaskan dari sisi penerbangan langsung itu menentukan dari seberapa banyak atau sedikitnya kunjungan orang ke Papua Barat tentunya. Jadi melalui pemantauan dari data-data yang kami kumpulkan itu bersinergi dengan pemerintah daerah dan juga pelaku usaha, ini nantinya diharapkan bisa mengevaluasi apakah dari seluruh sektor ini konektivitas yang ada sudah selaras dengan potensi destinasi wisata yang ingin kita dorong khususnya di Papua Barat itu sendiri.
1: Oke, menarik sekali nih. Oke, kita lanjut nih ya, Mas. Bagaimana nih ya, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat ya menyajikan data bulanan ya terkait indikator strategis ini. Mungkin dari Mas Marsha sendiri bagaimana?
3: Ya, baik. Jadi sebagai penyedia data resmi ya, BPS Papua Barat, BPS Provinsi Papua Barat ini secara berkala itu merilis indikator strategis setiap bulannya itu. Jadi biasanya setiap awal bulan itu tanggal hari kerja. Nah itu khusus untuk perhubungan udara. Jadi kita itu merilis 5 indikator strategis ya, salah keduanya itu adalah transportasi dan pariwisata. Jadi khusus untuk perhubungan udara yang ditunjukkan oleh data transportasi dan pariwisata itu, data ini dikompilasi kalau misalnya untuk transportasi udara itu melalui sinergi dengan sinergi komunikasi, koordinasi, dan diplomasi atau KKD bersama Kantor Otoritas Bandar Udara atau OTBAN Wilayah 9 Manokwari, serta juga para pengelola bandara di seluruh Papua Barat, serta juga ada kontribusi dari teman-teman dari BPS Kabupaten Kota di Papua Barat. Jadi begitu pula untuk data pariwisata tadi, itu juga dihimpun melalui survei yang sudah terstandar serta metode statistik yang sudah resmi digunakan ya. Okay. Jadi seluruh data ini melewati proses verifikasi dan validasi berlapis untuk menjamin akurasi serta konsistensi trennya. Jadi sebelum kami rilis ke publik itu, kita tentunya akan cek gitu, bagaimana sih apakah misalnya ada anomali misalnya dari trennya, misal tiba-tiba ada kenaikan tapi ternyata terlihatnya tidak masuk akal, misalnya kenapa bandara kecil tapi kenaikannya cukup tinggi, itu kami verifikasi dulu ke pihak OTBAN ataupun ke pihak BPS di kabupaten kota di Papua Barat.
1: Oke, menarik sekali nih ya. Kita lanjut aja ya, untuk kita ke Mas Zaki dulu nih ya. Bagaimana nih ya gambaran umum perkembangan ya perjalanan wisatawan Nusantara di Papua Barat sepanjang periode Januari hingga di bulan Agustus 2026 saat ini, Mas.
2: Oke, mungkin kita jelaskan dulu ya. Jadi untuk data dari perjalanan wisatawan Nusantara atau kami sebut Wisnus itu, kami kumpulkan dari data MPD namanya. Mobile Positioning Data. Itu dikumpulkan dari operator seluler dari masyarakat-masyarakat yang berkunjung maupun keluar dari Papua Barat. Nah, jadi kalau bisa kami telaah dari berdasarkan data yang kami kumpulkan ya. Jadi secara kumulatif itu jumlah perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus tadi di Provinsi Papua Barat pada periode Januari hingga Agustus 2026 ini itu telah menembus sekitar 1.307.318 perjalanan. Kalau kita amati dalam pergelakan bulan di Agustus itu tercatat sebanyak ada 170.379 perjalanan. Angka ini memang sedikit mengalami penurunan sebesar 7,85% dibandingkan bulan sebelumnya, bulan Juli, secara month-to-month. Karena ini penurunan ini juga ada dasarnya, karena memperlihatkan pola normalisasi mobilitas setelah pergerakan yang lumayan masif itu di bulan Juli, karena ada beberapa event yang nanti mungkin akan kami jelaskan setelahnya. Mungkin itu dulu.
1: Oke, mungkin ada tambahan dari Mas Marsha sendiri.
3: Ya, tadi betul ya apa yang disampaikan sama Mas Zaki. Jadi untuk pola penurunan ini di bulan Agustus waktu itu, pola penurunan musiman karena pasca liburan ataupun adanya agenda besar seperti event-event yang memang mengundang tamu-tamu dari luar Papua Barat, itu memang umum terjadi pada mobilitas data mobilitas wisata antar daerah yang ditunjukkan oleh data kami, yaitu data pergerakan wisatawan Nusantara.
1: Oke. Terkait dengan penurunan wisata Nusantara atau Wisnus ini ya dari Juli ke Agustus ini, fenomena apa ini yang terekam mengiringi pergeseran mobilitas tersebut nih, Mas. Mungkin dari Mas Saki.
2: Oke, tadi kan sudah ada dijelaskan ya dari yang ada penurunan di bulan Agustus. Oke. Jadi berdasarkan data itu, pergeseran angka pada bulan Agustus ini selaras dengan selesainya sejumlah agenda besar di tingkat Provinsi Papua Barat, yang maksudnya khususnya di bulan Juli ya. Jadi pada bulan Juli lalu itu berdasarkan data yang kami kumpulkan dari berita-berita maupun juga kami konfirmasi ke teman-teman yang ada di daerah begitu. Jadi ada beberapa event yang terselenggara di Papua Barat yang lumayan mempengaruhi tingkat dari perjalanan wisatawan Nusantara begitu. Ini satu contohnya itu ada MTQ ke-11 di Papua Barat, itu khususnya di Kabupaten Kaimana. Okay. Itu juga yang menghadirkan lebih dari 223 peserta antar kabupaten. Terus juga di bulan Juli itu ada kegiatan Pesparani Katolik ke Keempat ya, di Teluk Bintuni yang melibatkan sekitar 817 peserta dan juga kontingennya. Itu juga belum terhitung dari staf dan ofisial dan sebagainya. Okay. Nah, itu salah satu eventnya. Jadi ketika memasuki bulan Agustus memang ada event-event juga di bulan Agustus. Marak juga, tapi pergerakan masyarakat masih cenderung lebih aktif di bulan Juli. Itulah ya kenapa angkanya mungkin terlihatnya menurun. Padahal eventnya masih ada event nih kalau di bulan Agustus. Kalau kita setelah lagi di bulan Agustus itu ada event-event, mungkin ada Festival Remuti yang di bulan Agustus kan, ada konser-konser juga dari Toton Caribo kemarin pada bulan Agustus. Terus yang lumayan berpengaruh itu juga di Fak-Fak ada peringatan 666 tahun Islam masuk di tanah Papua. Itu juga lumayan event yang lumayan besar untuk mendongkrak angka perjalanan wisatawan Nusantara. Namun kalau secara konsentrasi massa, pergerakan antar kabupaten pada Agustus memang tidak sebesar pada bulan sebelumnya, yaitu bulan Juli. Itulah kenapa menjelaskan dari angka itu ada mengalami penurunan gitu.
1: Oke, menarik sekali ini. Oke, baik pendengar, tentunya bagi pendengar yang mau bergabung juga bisa menghubungi kami di 0823 1176 1145 dengan topik ya di pagi hari ini, menakar konektivitas udara dan pariwisata, evaluasi kinerja transportasi serta wisatawan Nusantara di Papua Barat untuk periode Juli sampai Agustus 2026. Oke, baik pendengar, kita lanjut lagi nih ya, mungkin masih ke masa kini ya, jika di Beda ya, menurut kabupaten atau kota asal ya, bagaimana sebaran perjalanan Wisnus ini pada bulan Agustus 2026?
2: Oke, kita tadi sudah menjelaskan dari sisi fenomena ya. Jadi kita kalau kita lihat dari berdasarkan data ini ditinjau dari kabupaten kota asalnya, itu pergerakan Wisnus tertinggi di bulan Agustus itu dari Kabupaten Manokwari. Itu sekitar 37.641 perjalanan, atau ini menyumbang sekitar 42% dari total perjalanan Wisnus di Papua Barat. Jadi yang setelahnya itu posisi keduanya ditempati oleh Kabupaten Fak-Fak, di mana tadi ada event peringatan 666 tadi, itu ada sekitar 27.640 perjalanan. Itu sumbangsinya itu sekitar 31%, disusul oleh Kabupaten Kaimana juga itu ada 12.000 perjalanan atau sekitar 13.64%, di mana yang paling menyumbang di sini, paling angkanya paling banyak untuk menyumbang dari total perjalanan Wisnus itu memang dari Kabupaten Manokwari, itu sekitar 42%. Sebaran ini menunjukkan bahwa penduduk di Manokwari itu dan juga Fak-Fak tadi, karena di event tertentu tadi ada intensitas mobilitas keluar maupun masuk nih antar daerah yang paling tinggi di kedua kabupaten tersebut, didukung oleh ketersediaan dari konektivitas transportasi yang ada di Papua Barat khususnya begitu.
1: Oke, mungkin bagaimana ya dengan kabupaten atau kota ya, tujuan perjalanan Wisnus ini pada periode yang sama nih, mungkin dari Mas Aki dulu nih.
2: Oke, tadi kan sudah dari sisi kabupaten kota asal ya. Jadi kalau untuk daerah tujuannya atau kabupaten kota tujuan itu, polanya memang memperlihatkan konsentrasi yang sama atau serupa. Kabupaten Manokwari itu tetap menjadi istilahnya destinasi utama atau magnet utama, yang mana menerima sekitar 62.721 perjalanan. Ini sumbangsinya sekitar 36% di total perjalanan Wisnus untuk kabupaten tujuan Provinsi Papua Barat. Lalu untuk yang kedua ini masih Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak berada di peringkat kedua daerah tujuan, di mana itu ada sekitar 44.577 perjalanan. Ini ada sekitar 26% lah kalau dibandingkan untuk keseluruhan Papua Barat gitu kan. Lalu diikuti untuk Teluk Bintuni itu ada sekitar 27.000 perjalanan atau sekitar 15,88% dari total perjalanan yang ada di Papua Barat. Nah, terus konsentrasi memang ada masih di Manokwari karena perannya di sini lumayan banyak ya, karena memang hotel-hotel maupun akomodasi itu memang terpusatnya juga di Manokwari kan ya. dan juga daerah transitnya juga di Manokwari rata-rata. Sementara arus kunjungan ke Bintuni dan Fafak ini terdorong oleh kombinasi dari aktivitas kebanyakan dari industri, proyek-proyek strategis pemerintah, dan juga ada daya tarik event keagamaan tadi, serta ada mungkin ada event-event kebudayaan yang ada di kabupaten-kabupaten tersebut. Begitu.
1: Okay. Mungkin arah tambah sedikit dari Mas Marsha sendiri mungkin.
3: Ya, baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Zaki itu memang cukup menarik ya, karena kita di sini tuh bisa melihat gitu bahwa bagaimana sih pergerakan wisatawan Nusantara di Papua Barat itu benar-benar sangat dipengaruhi oleh simpul kegiatan ekonomi dan proyek daerah. Jadi kayak tadi pertama kebanyakan di Manokwari karena ya Manokwari kan sebagai ibu kota provinsi, terus juga tadi diikuti oleh Fakfak, lalu juga Bintuni kan. Jadi tentunya ini tuh sangat membutuhkan dukungan transportasi yang handal seperti itu.
1: Oke, menarik sekali ini. Oke, tadi kita sudah membahas tentang wisata Nusantara ya Mas Arthur. Oke, kita kembali ke moda transportasi udara ya. Bagaimana kinerja total lalu lintas penerbangan sepanjang Januari hingga Agustus 2026? Khususnya perkembangan di bulan Agustus ini. Mungkin Mas Marsha sendiri bisa.
3: Ya, baik. Jadi dari data yang kami kumpulkan, lalu setelah kami olah dan kami rilis di awal bulan kemarin, itu secara kumulatif dari Januari sampai Agustus tahun 2026 ini, total lalu lintas penerbangan udara, yaitu mencakup pesawat yang take off maupun yang landing di seluruh Bandara Papua Barat ini tercatat mencapai 9.258 penerbangan. Itu untuk sementaranya angkanya yang masuk itu sebanyak 9.000 tadi. Jadi menariknya itu khusus di bulan Agustus tahun 2026 ini jumlah penerbangan tercatat sebanyak 1.299 pesawat. Jadi ini menunjukkan lonjakan yang sangat tajam sebesar 20,06% jika dibandingkan dengan bulan Juli kemarin yaitu yang tercatat sebanyak 1.082 pesawat. Jadi tren kenaikan bulanan yang signifikan ini juga setelah saya telaah kami lihat gitu secara kabupaten kota itu dipengaruhi oleh dinamika operasional di beberapa daerah, di beberapa bandara tertentu di wilayah Papua Barat.
1: Oke, menarik sekali nih ya, telah terjadi kenaikannya Mas ya. Oke, untuk kenaikan total penerbangan yang sebesar tadi Mas sudah sampaikan 20,6% ya, pada bulan Agustus, bandara mana nih yang paling menopang, ya paling menopang lonjakan ini mungkin?
3: Iya, baik. Jadi waktu saya olah data ini memang ada kenaikan ya, cukup tinggi ya menurut saya sebesar 20,06%. Jadi lonjakan tajam penerbangan pada Agustus ini di Papua Barat itu secara dominan ditopang oleh dua bandara utama. Jadi dari 9 bandar udara yang kami catat itu ada dua bandara yang mengalami peningkatan. Pertama itu lonjakan yang paling fantastis terjadi di Bandara Babok di Teluk Bintuni. Itu bandara tersebut itu memiliki peningkatan yang melesat sekitar 116,67%. Jadi dari 210 pesawat maupun dari yang take off maupun landing di bulan Juli itu melonjak menjadi 455 pesawat di bulan Agustus. Jadi peningkatan ini berkaitan erat dengan tingginya frekuensi penerbangan rute Babo dan Sorong. Jadi saat setelah saya lihat ini di mana sih rute yang mungkin bukan mungkin. Jadi yang mengalami peningkatan setelah saya lihat, oh ternyata ada peningkatan penerbangan rute di Babo dan Sorong di Bandara Deo. Itu juga bertepatan di bulan Agustus ini, itu bertepatan pula dengan momentum proyek peletakan batu pertama infrastruktur pelabuhan di Babo. Terus kedua, bandara yang mengalami peningkatan pada periode Agustus terhadap Juli 2026 itu ada Bandara Siboru di Fakfak. Itu bandara tersebut itu turut mencatat kenaikan sebesar 8,82%. Jadi dari 136 pesawat yang take off dan landing itu menjadi sebanyak 148 pesawat. Jadi sementara itu untuk bandara lainnya di Papua Barat seperti Bandara Utarom Kaimana, Bandara Wasior, Bandara Bintuni di Teluk Bintuni, Bandara Merde di Teluk Bintuni, dan Bandara Rendah di Manokwari justru mengalami perlambatan frekuensi penerbangan. Itu maksudnya tuh ada semacam penurunan. Jadi di lima bandara tersebut justru mengalami penurunan, itu bervariasi ya angkanya dari 3 hingga 13% gitu dibandingkan bulan Juli 2026.
1: Oke, menarik sekali ini. Masih ke Mas Marsya nih ya, bagaimana perkembangan arus penumpang angkutan udara di Papua Barat pada periode yang sama nih?
3: Iya. Jadi kalau secara kumulatif dari Januari sampai Agustus 2026 ini, total penumpang di angkutan udara atau total penumpang pesawat di Papua Barat ini yaitu mencakup baik pesawat yang apa penumpang yang mau berangkat, yang datang maupun yang transit itu sebanyak 357.531 orang. Jadi khusus pada bulan Agustus tahun 2026 ini tercatat sebanyak 45.899 penumpang. Angka bulanan ini mengalami penurunan yang cukup tipis ya, sebesar 1,24% dibandingkan bulan Juli yang mencapai 46.477 orang. Di sini terlihat catatan yang menarik ya. Kan tadi saya sudah jelaskan, penerbangannya tinggi tapi penumpangnya justru turun ya. Jadi bahwa saya sampaikan bahwa peningkatan frekuensi penerbangan pesawat itu tidak serta-merta selalu diikuti oleh kenaikan jumlah penumpang secara merata di seluruh bandara.
1: Oke. Oke, menarik sekali nih ya. Terjadinya kondisi ketika jumlah penerbangan ada yang meningkat tetapi juga ada yang menurun sedikit ya. Oke, mungkin dari BPS ini pembaca disperasi ini bagaimana ya untuk rincian penumpang per bandara nih, cara membaca terjadinya disparitas ini?
3: Baik, jadi disparitas ini bersumber dari perbedaan dinamika yang kontras ya, antar titik bandara. Jadi penurunan jumlah penumpang ini terjadi di 5 bandara tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu termasuk Bandara Rendani di Manokwari, itu turun sebesar 11,89% dari yang awalnya 33 ribuan penumpang jadi 29 ribuan penumpang. Untuk di Bandara Utarom Kaimana itu turun juga ya, jadi 16,29% serta di Wasior, Bintuni, dan Merdei. Namun sebaliknya arus penumpang di Bandara Babo itu melonjak luar biasa juga ya. Jadi tadi kan ada peningkatan tuh, ternyata di penumpang di Babo juga ada peningkatan sebesar 61,37%. Jadi dari 5.783 penumpang atau orang pada Juli itu menjadi 9.332 orang pada Agustus 2026 tadi. Jadi Bandara Siboru Fakfak juga kan tadi meningkat ya. Di sini juga ada peningkatan bahwa di Bandara Siboru Fakfak itu mencatat pertumbuhan penumpang sebesar 9,01%. Jadi menjadi 3.908 orang. Juga Bandara Anggi juga naik ya sebesar 11,11%. Jadi mobilitas penumpang pada Agustus ini memang terkonsentrasi sangat kuat di koridor Bandara Babo dan Fakfak.
1: Oke, jika kita melihat dari keseluruhan angka tersebut ya, bagaimana peran strategis ya Bandara Rendah ini Manokwari saat ini? Mungkin Mas Marsya.
3: Baik, saya izin sampaikan dari sudut pandang saya. Jadi Bandara Rendani di Manokwari itu tetap menjadi pusat gravitasi. Jadi tetap pintu gerbang utama transportasi udara bagi Provinsi Papua Barat. Meskipun secara bulanan pada Agustus itu tercatat penurunan menjadi 456 penerbangan dan menjadi 29.207 penumpang tadi, porsinya tersebut itu masih mendominasi lebih dari 63% dari total penumpang udara di seluruh provinsi kita tadi. Itu sejalan dengan data wisatawan Nusantara yang disampaikan Mas Zaki tadi ya. Jadi memang kalau untuk konsentrasi arus manusia itu, baik dari Wisnus maupun dari penumpang pesawat, itu masih sejalan bahwa di Manokwari itu masih mendominasi dari seluruh kabupaten yang ada di Papua Barat. Jadi fluktuasi di Rendani ini sangat menentukan potret angka agregat di tingkat provinsi. Begitu.
1: Oke, mungkin ada tambahan dari Mas Zaki sendiri.
2: Oke, kalau saya memandang ya dari sisi pariwisata dulu untuk yang Bandara Rendani ini. Jadi Bandara Rendani ini kan salah satunya sekaligus adalah pintu gerbang utama untuk para wisatawan. Artinya kalau kita katakan itu first impression dari para wisatawan lah kalau masuk ke Manokwari istilahnya. Sebelum mereka bepergian ke destinasinya mereka masing-masing di Papua Barat. Mulai dari mungkin misalnya kita ada Pulau Mansinam, terus ada beberapa destinasi-destinasi yang hingga ke Pegunungan Arpak dan juga beberapa potensi ekowisata di sekitarnya. Ini sangat bergantung terhadap dari konektivitas yang ada di bandara ini. Karena mungkin dari kepastian jadwal penerbangannya atau juga ketersediaan rute langsung, ini juga akan mempengaruhi atau menjadi kunci utama dan memberikan rasa aman bagi para wisatawan atau pelancong-pelancong yang bepergian ke Provinsi Papua Barat ataupun juga agen perjalanannya. Jadi istilahnya wisatawan ini lebih aman karena rutenya udah jelas, jalur kesananya udah nyaman, istilahnya sudah tersedia lah untuk akses kesananya, dan juga akses udara dari Bandara Rendani ini jika ini akan berjalan lancar terus, maka arus kunjungan ke ibu kota provinsi ini akan lebih dinamis, memberi napas segar juga bagi tingkat penghunian hotel, yang mana akomodasi-akomodasi itu banyak di Manokwari, untuknya untuk hotel bintang ya. Lalu ada pelaku UKM-KM juga secara gak langsung juga meningkatkan dari denyut ekonomi kreatif lokal yang ada di Manokwari, khususnya untuk Bandara Rendani ini ya, karena sumber transit kan rata-rata memang di Manokwari untuk destinasi-destinasi yang ada di Papua Barat gitu.
1: Oke, menarik sekali nih. Oke, baik pendengar ya, menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini. Dan bagi pendengar mungkin yang mau bergabung ya, bisa langsung aja hubungi kami di 0823 1176 1145. Oke, menarik dan tentunya bisa bertanya ya terkait topik kita di pagi hari ini, menekar konektivitas udara dan pariwisata, evaluasi kinerja transportasi serta wisatawan Nusantara di Papua Barat periode Juli sampai Agustus 2026. Dan tentunya pendengar kita akan break sejenak ya, untuk dan sesaat lagi kita akan melanjutkan pertanyaan kita. Jangan kemana-mana, masih ya bersama kami di 94.3 MHz RRI Pro 1 Manokwari.

0: Iya, baik mendengar masih di 94.3 MHz Radio Pro 1 Manokwari dan tentunya masih bersama kedua narasumber kita di pagi hari ini nih. Oke, kita lanjut nih ya. Kita ke Mas Marsya nih. Mungkin dari sisi BPS sendiri ya, tantangan ya, apa tantangan utama ya BPS dalam menjadikan data statistik perhubungan dan pariwisata yang dinamis ini?
1: Ya, baik. Jadi untuk tantangan utama yang kami alami adalah menjaga integritas itu sendiri, lalu kecepatannya dalam memperoleh data, serta menjaga objektivitas data. Jadi BPS itu berkomitmen menyajikan potret statistik yang berbasis data administratif bandara dan tadi yang MPD untuk Wisnus tanpa membangun opini yang subjektif. Jadi, setiap pergerakan angka, baik penurunan Wisnus pasca event besar maupun lonjakan tajam penerbangan di bandara tertentu seperti di Babo tadi, itu kami sajikan secara faktual bersamaan dengan konteks real di lapangan. Jadi, tantangan utamanya itu bagaimana kita tuh terus menjaga kredibilitas dari data itu sendiri. Misalkan tadi ada peningkatan di Bandara Babo, kita tuh harus tentunya mengkonfirmasi dulu bagaimana apakah data ini memang betul secara sesuai kondisi lapangan, lalu kita juga melihat fenomena-fenomena yang ada di berita gitu. Ternyata ada fenomena ini, tapi kita juga di sisi lain tidak bisa menyebutkan fenomena itu sebagai penyebab gitu dari suatu peningkatan atau penurunan aktivitas transportasi maupun pariwisata. Jadi kita tetap objektif gitu dalam menyampaikan data, tapi kita juga tidak beropini atau memiliki asumsi bahwa suatu fenomena tersebut diakibatkan oleh suatu fenomena tersebut tidak menyebabkan suatu data ini terjadi. Jadi selain itu juga tantangan utamanya kan untuk data Wisnus ini contohnya itu kami selalu melakukan apa namanya rekonsiliasi gitu setiap sebelum rilis. Jadi kami memastikan bersama pusat itu kalau misalnya ada data nih segini gitu angka Wisnus sementara apakah memang betul gitu data ini sesuai dengan apa yang terjadi. Maka kita di sini kan bersinergi. Untuk setiap bulannya itu kita selalu memantau berita-berita yang ada di lapangan ataupun kita juga berkoordinasi dengan BPS-BPS di daerah mungkin ada hal di luar berita yang memang terjadi di wilayah tersebut. Jadi sinergi yang solid ini antara BPS Provinsi Papua Barat dengan BPS Kabupaten Kota serta dari eksternal yang tadi menyediakan data transportasi seperti kantor otoritas bandara wilayah 9 Manokwari dan juga pemerintah daerah itu menjadi kunci agar data ini memang terus terjaga mutunya dan juga itu bisa dipertanggungjawabkan kepada publik nantinya.
0: Oke, menarik sekali. Oke, untuk Bang Marsya dan Bang Saki nih ya, ada pertanyaan yang masuk nih ya. Adakah penurunan wisatawan Nusantara karena mobilitas? Terus ada lagi dari narasumber. Kalau dilihat dari bulan Agustus 2026, wisatawan Nusantara dari daerah atau kota mana yang intensitas keberangkatannya paling tinggi? Mungkin bisa dijawab deh.
2: Oke. Tadi pertanyaan pertama mas yang penurunan?
0: Iya, penurunan wisatawan Nusantara karena mobilitas. Adakah penurunan wisatawan?
2: Oke. Jadi untuk yang data digital apa data wisatawan Nusantara ini ya mas ya. Untuk data wisatawan Nusantara ini kan diambil dari data yang MPD yang saya jelaskan tadi, Mobile Position

0: Using data itu datanya diambil dari data operator seluler. Jadi istilahnya kami mencatat juga nih dari istilahnya masyarakat yang datang misalnya ini untuk tujuan Manokwari ya. Misalnya datang dari kabupaten kota manapun ke Manokwari itu kami catat sebagai data masyarakat yang tujuannya ke kota Manokwari. Terus apabila ada orang yang keluar pun itu asal Manokwari. Itu kami secara konsep dan definisi seperti itu terlebih dahulu. Itu diambilnya dari dia bepergian operator seluler yang mereka pakai itu menangkap sinyal terakhirnya. Istilahnya mereka kalau misalnya dia datang ke Manokwari kan artinya titik terakhirnya itu ada di Manokwari. Tapi sekali lagi itu datanya memang diolah dari pusat sendiri karena memang data-datanya itu kan tidak ada by name by address dan lain sebagainya. Kami mengolah datanya kembali, membersihkan segala noise-noise segala macamnya. Jadi istilahnya sesuai standar lah istilahnya. Jadi kalau misal disebut ini datanya apakah terpengaruh dari mobilitas tadi ya? Itu pastinya memang berpengaruh sekali karena mobilitas penduduk kan apalagi orang kota Manokwari sering bepergian dari kabupaten misalnya kabupaten Pegap turun ke Manokwari terus dan itu juga frekuensinya lumayan itu otomatis juga akan tercatat. Cuman itu nanti pembersihan datanya itu akan kami olah kembali apakah ya memang ini wajar angkanya sebegitu karena kami kan juga tadi sudah dijelaskan Mas Marsha tadi kami setiap bulannya sebelum melakukan perilisan data itu kami pasti melakukan konfirmasi ke penanggung jawab yang ada di daerah khususnya BPS Kabupaten Kota. Jadi kami menanyakan apakah ada fenomena yang bisa menjelaskan nih ternyata kok penurunannya lumayan, kok penurunannya lebih sangat tinggi. Ternyata kalau misalnya kami memang kalau kami yang di provinsi memang lebih banyak ke konfirmasi dan juga mencari-cari yang berita yang ada di entah itu di website-website ataupun yang sebagainya. Nah, untuk yang PJK Kabupaten ini lebih menjelaskan kembali apabila yang tidak tercatat seperti yang ada di berita-berita. Jadi kalau dibilang ini bisa menjelaskan mobilitas memang iya karena ini ada ini kita mencatatnya berdasarkan operator seluler yang digunakan dari masyarakat itu tersebut. Mungkin keterbatasannya memang operator seluler yang kami cakup itu kan untuk yang di Manokwari kebanyak itu Telkomsel dan juga memang Indosat juga ada dan untuk yang operator seluler lain memang masih belum ada kan karena memang masih belum marak di Manokwari karena yang masih banyak untuk operator seluler itu adanya operator Telkomsel. Jadi untuk data-data wisatawan Nusantara ini memang ada keterbatasan cuman kalau dari kami, standarisasi kami itu menggunakan konsep tadi, menggunakan operator seluler. Jadi itu memang bisa menjelaskan dari pergerakan wisatawan untuk berpergian maupun keluar dari kota itu, gitu Mas.
1: Oke, mungkin untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Ori ini sendiri, ini ada, kalau dilihat ya dari bulan Agustus 2006, wisatawan Nusantara dari daerah atau kota mana yang intensitas keberangkatan paling tinggi?
0: Oke, sebentar ya Mas ya. Kita sambil cek datanya nih biar akurat ya.
1: Iya.
0: Oke. Sebentar. Oke, mungkin dari yang saya jelaskan terlebih dahulu ya, yang tadi untuk yang bulan Agustus ini, kalau kita lihat untuk perjalanan bisnis kabupaten kota asal yang tertinggi ini dari memang dari Manokwari, karena kan Agustus memang pusat. Ada yang saya jelaskan tadi fenomena festival Remuti dan ada juga ada mungkin fenomena-fenomena yang tidak saya sebutkan karena memang ada beberapa sudah saya rekap sebenarnya ini dari Kabupaten Manokwari ini untuk Kabupaten Kota asal Manokwari itu sendiri itu sekitar 37.641 perjalanan ini menyumbang sekitar 42% dari total perjalanan Wisnus di Papua Barat. Jadi dari keseluruhan yang saya sebutkan tadi ada sekitar 170.000 perjalanan itu masih di ditopang dari angka kabupaten kota asal dari Manokwari itu sendiri. Yang kedua itu dari Fak-Fak tadi kan ada fenomena apa namanya istilahnya tadi itu peringatan Islam pertama kali datang di tanah Papua itu di 666 tahun ya Islam masuk di tanah Papua di Fak-Fak. Itu juga salah satunya menyumbang sekitar 31,39% untuk angka dari kabupaten kota asal itu sendiri. Lalu kalau kita telaah lagi dari kabupaten tujuan, artinya orang yang ingin datang ke Manokwari nih, orang Manokwari ternyata Manokwari masih lumayan tinggi untuk destinasi utama dari orang-orang yang bepergian ke Manokwari. Ini tercatat ada sekitar 62.721 perjalanan atau sekitar 36% dari total perjalanan, seluruh perjalanan yang ada di Papua Barat. Ini angkanya lumayan signifikan juga. Lalu untuk yang Fak-Fak ini ada di peringkat kedua, masih antara Manokwari dan Fak-Fak karena ada konsentrasi event di antar di kedua kabupaten itu kan. Lalu untuk Fak-Fak ini ada sekitar 44.577 perjalanan atau sekitar 26% dari total perjalanan Wisnus yang ada di Papua Barat.
1: Oke.
0: Jadi angkanya memang lumayan berpengaruh untuk angka perjalanan di khususnya di bulan Agustus. Akan tetapi memang tidak kalau dari secara total ya, kalau kita lihat dari secara total untuk Wisnus ini masih menurun sekitar 7,85% tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, karena di Juli itu fenomenanya lebih marak lagi ternyata karena masih magnet utamanya itu ada di event-event di bulan Juli begitu.
1: Oke, ada pertanyaan yang masuk lagi nih Mas ya. Mungkin menurut data Anda ya, manakah yang lebih penting untuk menarik wisatawan ke Manokwari? Tiket murah, penerbangan langsung, atau jadwal yang fleksibel? Dari Ibu Wela nih.
2: Mas, oh, ya boleh. Tadi berarti mana yang lebih menarik ya, antara tiket murah, penerbangan langsung, atau apa tadi satu lagi?
1: Jadwal yang fleksibel.
2: Oh, jadwal yang fleksibel. Kalau menurut opini saya, untuk cara menarik wisatawan, itu pertama, yaitu, ini opini saya yaitu pertama tiket murah. Kenapa? Karena kalau sepengalaman saya selama di Manokwari kalau naik pesawat, itu kadang ada beberapa kali pesawat yang memang bisa dibilang itu masih ada seat yang kosong ya. Jadi tidak selamanya pesawat itu masih apa namanya, masih terisi cukup penuh. Kalau secara jadwal juga, kalau menurut saya, itu memang jadwal yang fleksibel juga penting. Kenapa? Karena kebanyakan kan penerbangan pesawat dari sini itu kebanyakan pagi ya. Sedangkan masyarakat mungkin dalam opini saya itu kebanyakan mau jadwal yang lebih fleksibel. Jadi maunya itu pagi berangkat, tapi sore mungkin pulang lagi. Kayak masa-masa saya lupa itu waktu kapan, teman saya cerita, karena di sini saya juga cukup baru ya masuk sini. Tapi teman saya itu memang cerita kalau dulu tuh memang penerbangan itu lebih fleksibel, jadi tidak apa namanya, tidak cukup berangkat di pagi saja, namun kayak sore juga bisa pulang ke sini, misalnya dari Manokwari ke Sorong gitu. Jadi untuk pertama, mungkin tiket yang murah menurut saya itu bisa jadi menarik apa para penumpang. Lalu juga kedua itu jadwal yang fleksibel. Tapi mungkin untuk jadwal yang fleksibel juga itu pastikan ada pertimbangan-pertimbangan dulu kan dari maskapai, karena ya balik lagi itu kan sekarang apalagi kondisi lagi masa-masa krisis, apalagi biaya aftur yang sedang naik.
1: Oke, untuk Ibu Wela ya, sudah terjawab ya. Mungkin Ibu Wela juga salam ya kepada Mas Marcel dan juga Mas Zaki nih.
2: Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Wela.
1: Oke, baik pendengar, untuk sebagai penutup nih ya, mungkin dari PPS sendiri, dari Mas Zaki dan juga Mas Marcel nih, apa pesan dan harapan bagi pemerintah daerah dan masyarakat terkait data ini? Mungkin dari Mas Marsya dulu.
2: Ya, baik. Jadi pesan kami itu data statistik ini hendaknya menjadi rujukan yang objektif ya dalam perumusan kebijakan pembangunan perhubungan dan ekonomi daerah. Jadi pemerintah daerah ini dapat memetakan secara presisi wilayah mana aja sih yang mengalami penurunan atau penaikan dan membutuhkan stimulasi? Serta koridor mana sih yang sedang bertumbuh pesat mobilitasnya seperti di Babo tadi atau di Fak-Fak? Sehingga nantinya apa? Sehingga nantinya intervensi kebijakan konektivitas itu benar-benar tepat sasaran.
1: Oke, mungkin dari Mas Saki sendiri?
0: Oke, mungkin saya dari sudut pandang pariwisata dan juga mungkin dari pengembangan dari fasilitas yang ada ya daerahnya. Jadi kalau kami berharap itu, khususnya untuk yang data yang saya sampaikan tadi kan mobilitas Wisnus ya, ini bisa dimanfaatkan untuk dinas pemerintah, dinas atau pemerintah daerah atau juga pelaku-pelaku usaha untuk memperkuat agenda wisata dan juga fasilitas penunjangnya. Karena kan kami BPS ini sebagai penyedia data sudah berusaha untuk menyediakan data yang kredibel dan juga bisa dipertanggungjawabkan untuk data-data yang kami rilis setiap bulannya. Itu bisa dimanfaatkan untuk kabupaten-kabupaten yang istilahnya ada indikasi-indikasi atau perlonjakan atau yang misalnya orang banyak ingin bertujuan ke sana. Artinya kan kita bisa membuat suatu entah agenda-agenda yang agenda wisata yang lebih kuat ataupun fasilitas-fasilitasnya lebih diperkuat lagi untuk yang di kabupaten yang istilahnya diminati oleh para wisatawan, khususnya wisatawan nusantara. Selain itu kami juga mengingatkan untuk masyarakat, khususnya untuk yang pendengar Pro 1, RRI Pro 1 ini ya, untuk yang di Manokwari atau di frekuensi berapa ini, 94
1: ya, 94.3
0: MHz ya, 3 MHz. Jadi bahwa kami ini tidak lelah-lelahnya jalur BPS ini sedang melakukan sensus ekonomi.
1: Okay.
0: Jadi ini sambil mengingatkan kembali ya, kami masih ada di nuansa sensus ekonomi. Jadi untuk mengingatkan bagi para masyarakat, bagi para pendengar juga, bagi para pendengar yang merasa memang masih belum didata untuk sensus ekonomi ini, bisa memanfaatkan layanan kami. Salah satunya adalah layanan WhatsApp Lawas BPS Papua Barat. Jadi bagi masyarakat yang merasa masih belum didata, bisa menghubungi Lawas kami di nomor 0811-474-9100. Okay. Atau saya ulangi ya, 0811-474-9100. Okay. Itu untuk layanan WhatsApp atau Lawas BPS Papua Barat. Jadi untuk Bapak Ibu yang merasa datanya belum masuk di sensus, belum merasa didatangi oleh petugas sensus ataupun merasa belum di sensus nih.
1: Oke. Okay.
0: Bisa menghubungi langsung ke layanan WhatsApp kami yang sudah saya sebutkan nomornya tadi. Ataupun Bapak Ibu jika memang membutuhkan informasi ataupun data statistik dari BPS Papua Barat lebih lanjut, itu bisa menanyakan lewat WhatsApp tadi atau melalui asisten virtual AI kami, itu ada Tanya Kita dan juga Tivastat yang siap melayani kebutuhan-kebutuhan jika memang dibutuhkan informasi dan data statistik lebih lanjut untuk keperluan Bapak Ibu atau masyarakat lebih luas gitu,
1: Mas. Oke, menarik sekali nih. Dan baik mendengar ya, dengan berakhirnya dialog kita di pagi hari ini, tentunya terima kasih buat Mas Marsya dan juga Mas Saki ya, sudah berbagi informasi dan juga edukasi kepada masyarakat juga tentunya. Dan saya Didi Ngelamele pamit undur diri untuk dialog interaktif di pagi hari ini. Dan baik mendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
3: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.